101.4 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi. Dan masih bareng BTB di Spada ya. Dan sudah jam 7 pagi. Tandanya kamu bisa memilih musisi pilihan kamu di hari ini, teman Pro 2. Ada Liodra versus Nicky dan juga versus Gea Indrawari. Kamu bisa langsung ikutan voting atau pollingnya di Instagram kita di @rri_pro2banten. Tinggal klik icon story-nya dan ikutan voting di situ. Atau kamu juga bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 101 6.

0: Update.
1: Waktunya Traffic Update teman Pro 2. Sekarang kita langsung cek situasi lalu lintas bersama Brigpol Ilham dari Polresta Serang Kota. Selamat pagi Brigpol Ilham, bagaimana untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
2: Selamat pagi Kak BT dan teman Pro 2. Saya Brigpol Muhammad Lamberdaus dari Satlantas Polresta Serang Kota melaporkan kondisi lalu lintas di wilayah Kota Serang. Berdasarkan pantauan petugas di lapangan hingga pagi ini, secara umum kondisi lalu lintas di wilayah Kota Serang terpantau ramai lancar. Aktivitas masyarakat yang berangkat bekerja dan mengantar anak sekolah mulai meningkatkan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan. Adapun titik-titik yang mengalami kepadatan diantaranya Simpang Sumber Pecung, Simpang Diceri, Jalan Jenderal Sudirman, kawasan alun-alun Kota Serang, Jalan Ahmad Yani dan akses menuju Terminal Pakupatan serta Gerbang Tol Serang Timur. Meski demikian, arus kendaraan masih dapat bergerak dengan baik dan belum terjadi kemacetan yang berarti. Demikian laporan kondisi lalu lintas terkini KBT.
1: Baik, apakah ada himbauan untuk teman Pro 2, Brigpol Ilham?
2: Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, memakai sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, menjaga jarak aman serta mengutamakan keselamatan selama di perjalanan. Bagi masyarakat yang mengalami kendala di jalan atau menemukan adanya kecelakaan maupun gangguan lalu lintas, segera hubungi petugas kepolisian terdekat ataupun bisa langsung menghubungi call center 110. Demikian kembali ke studio, Pak BT.
1: Baik, terima kasih untuk traffic update-nya Brigpol Ilham dari Polresta Serang Kota dan selamat bertugas kembali.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan mungkin kamu mau hari ini mau beraktivitas di luar ruangan. Ini penting banget untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Di hari ini hari Rabu tanggal 2 September 2026. Untuk pagi hari Teman Pro 2, di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hari masih juga dengan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten. Namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Mandalawangi, Kaduhe, Jo, Cibeber, Sobang, Lebakgedong hingga pada Rincang. Dan untuk malam hari bahkan hingga dini hari juga masih didominasi dengan berawan Teman Pro 2 ya. Untuk hari ini suhu udara berkisar di antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 55-90%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG Teman Pro 2 untuk waspada potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di perairan selatan Paneglang, Selat Sunda, Barat Panlegang dan juga perairan selatan Lebak Teman Pro 2 ya. Dan karena masih beberapa daerah diperkirakan akan turun hujan ringan, maka kiranya kamu dapat menyiapkan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Setelah gue di Felix Jane dengan Bonfire, teman Pro 2 menemani kamu di penghujung jam 7 pagi hari ini. Dan ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu dari Liodra versus Nicky dan juga Gia Indrawari. Sepertinya teman Pro 2 lagi pada pengen dengerin Nicky ya. Kalau gitu langsung aja 3 lagu dari Nicky dengan High School in Jakarta, Every Summertime, dan ditutup dengan Location Unknown.

0: Ini nih mbak, ini nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya mbak, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya mbak.
1: Ya jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Sepadan nih. Dan kalau kamu mungkin merasa kok lagu-lagu sekarang makin rame ya jenisnya gitu kan teman Pro 2. Apalagi Gen Z sekarang sukanya sama yang hip dude gitu. Sebenarnya kalau hip dude nih berangkatnya dari mana sih gitu kan? Perasaan kalau dulu hip hop ya hip hop aja, dangdut ya dangdut aja. Ya enggak sih teman Pro 2? Tapi sekarang hip dude nih jadi fenomena yang luar biasa buat Gen Z dan gerakan yang mendefinisikan gitu kan, kalau Gen Z ini cukup berbeda dibanding generasi-generasi sebelumnya. Iya gak sih? Emang iya? Dan kalau kita lihat karena kalau dangdut kan mungkin kelihatannya kayak terlalu dangdut banget gitu kan. Nah akhirnya ditambahkan hip hop supaya bisa lebih tren, bisa lebih diterima sama Gen Z teman Pro 2. Dimana kalau hip dude modern ini kan menurunkan tempo cepat khas koplo menjadi ketukan yang lebih santai. Kemudian aransemennya juga dirancang clean dengan bass yang tebal dan sangat amat nyaman didengarkan berulang-ulang. Terus nggak ada lagi tuh suara instrumen yang saling bertabrakan, di mana melodi instrumen ini dibuat sangat amat sederhana supaya vokal dan liriknya lebih menonjol teman Pro 2. Dan apalagi kalau lagu-lagunya juga jujur sangat eargasm banget. Kalau gitu kita langsung putarkan aja satu lagu hip dude dari Naikila dengan My Mind Gue.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wey, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Jangan lupa dengerin 101,6 Pro 2 Banten.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas. Gak lebay, tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Ketolong gue dari Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda, teman Pro 2. Ini juga salah satu lagu hipdut yang luar biasa nih. Karena jujur lagunya sangat amat cegil sekali gitu kan. Apa sih cegil itu? Cegil atau cogil tuh ya istilah baru lagi ya buat Gen Z, cewek gila atau cowok gila yang tergila-gila dengan cintanya kepada pasangannya, teman Pro 2. Karena kalau dangdut di zaman dulu gitu ya, atau lately juga identik sama narasi yang aduh pasrah dan juga patah hati gitu kan. Nah sedangkan kalau hipdut ini justru menampilkan karakter yang justru lebih mandiri, agresif dikit gitu kan, dan berani untuk mengejar cinta, teman Pro 2. Nah, yang bikin makin lucu adalah karena biasanya di mix antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris dan beberapa bahasa daerah yang jujur ini menjadi salah satu cara komunikasi Gen Z sehari-hari, teman Pro 2. Dan biasanya isunya gak jauh-jauh sih, isu finansial, asmara yang toksik, terus yang emang dikemas jadi apa ya, musik yang bisa diterima gitu kan. Bukan cuma untuk refleksi, tapi oh ternyata seru juga ya lagunya gitu kan. Dan kalau kamu teman Pro 2, kira-kira sudah terhipdut-hipdut belum gitu kan? Karena jujur FYP sekarang tuh isinya hipdut semua, teman Pro 2 ya. Kita bakal bahas lagi setelah ini. Jadi buat kamu boleh dong kamu juga share kira-kira hipdut apa yang masih terngiang-ngiang di benak kamu, teman Pro 2. Karena jujur tiap 3 bulan sekali ada lagi aja gitu ya FYP di TikTok atau di Instagram di Reels gitu kan, lagu-lagu hipdut terbaru, teman Pro 2. Kalau gitu kita lanjutin lagi ya dengan Astaga Bercanda.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng BTB dan gak kerasa sudah di pada TikTok to Deep Talk nih ya di pagi hari ini. Dan BMKG ini merilis teman Pro 2, kalau kamu mungkin merasa kayak kok lately cuacanya panas banget, terik banget gitu kan teman Pro 2. Karena BMKG merilis bahwa puncak musim kemarau atau panasnya ini bakalan berada di bulan September ini teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin sedang wanti-wanti, was-was gitu kan, takut kena kekeringan juga di bulan kemarau ini atau di musim kemarau ini. Jadi kita bakal bahas teman Pro 2 langkah-langkah yang bisa kamu lakukan gitu kan ya, untuk upaya tanggap darurat ketika kekeringan di musim kemarau teman Pro 2. Setelah ini kita bakal bahas lebih detail, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini?
2: Hey,
1: atau yang kayak gini?

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Lagu baru di Pro 2.
0: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

52 di sepada ya. Dan ini beberapa langkah yang bisa kamu lakukan untuk mengantisipasi kekeringan di musim kemarau, teman Pro 2 ya. Kamu bisa menggunakan metode 3 ember nih, teman Pro 2. Di mana kamu bisa menggunakan ember pertama untuk sabun, ember kedua untuk bilasan awal, dan ember ketiga untuk bilasan akhir demi menghemat air hingga 50%. Selain itu, kamu juga bisa memanfaatkan air abu-abu atau grey water, di mana kamu bisa menampung air bekas mandi dan bekas cucian pakaian non deterjen keras untuk menyiram toilet. Dan selain itu, kamu juga bisa menunda kegiatan mencuci kendaraan, menyiram halaman berdebu, atau mengisi kolam hias secara total. Dan terakhir, untuk kamu yang mungkin mau mengatasi sanitasi kering gitu kan ya, kamu bisa menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol jika pasokan air bersih murni sangat terbatas untuk cuci tangan. Kemudian kalau kamu punya peternakan atau juga pertanian, terus gimana caranya untuk menyelamatkannya gitu kan, teman Pro 2? Jangan kemana-mana, setelah ini bakal aku bahas lagi. So don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Masih bareng BTBT Mampro 2 di Sepeda TikTok to Deep Talk nih ya. Dan kita masih bahas tentang tanggap bencana untuk kekeringan di musim kemarau, teman Mampro 2. Dimana untuk sektor pertanian dan juga peternakan, kamu bisa beralih ke palawija, dimana bisa mengganti tanaman padi dengan jagung, sorghum, atau kedelai yang membutuhkan jauh lebih sedikit air di musim kemarau. Selain itu, kamu juga menggunakan teknik mulsa organik. Kamu bisa menggunakan teknik mulsa organik ini dengan cara menutupi permukaan tanah di sekitar tanaman dengan jerami kering atau potong rumput untuk mengurangi penguapan air tanah. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan botol plastik bekas yang dilubangi kecil dan juga ditanam di dekat akar tanaman sebagai sistem pengairan yang hemat air. Dan kamu bisa mengolah limbah pertanian menjadi silase, yaitu pakan awetan, sebagai cadangan pakan saat rumput hijau mati akibat kemarau, teman Pro 2. Kemudian untuk cara melindungi kesehatan dan juga antisipasi cuaca ekstrim berikutnya, apa sih? Ya, boleh kamu juga share kira-kira kalau kamu gimana caranya, teman Pro 2, di WhatsApp kita di 081 11 45 1016 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Bantan.

Satu lagu dari Abdul dengan Mima Teman Pro 2 menemani kamu di jam 9 lepasan waktu 53 menit pagi hari ini. Kemudian kalau dari segi perlindungan kesehatan nih Teman Pro 2, dalam tangga bencana mengatasi kekeringan di musim kemarau, kamu bisa merebus air dari sumber darurat yaitu kayak sumur dalam bantuan hingga mendidih sempurna selama minimal 1 hingga 3 menit untuk membunuh bakteri. Selain itu kamu juga bisa menghindari keluar rumah pada pukul 11 hingga 15 atau jam 3 sore gitu Teman Pro 2 ya, untuk mencegah heat stroke akibat sengatan terik kemarau. Another one, kamu juga bisa menggunakan masker kain berlapis saat berada di luar ruangan karena angin kemarau membawa debu halus yang memicu ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Dan selain itu juga Teman Pro 2, kamu bisa menutup rapat tandon air darurat dan juga memberikan bubuk abate karena genangan air kecil di musim kemarau menjadi tempat paling ideal untuk berkembang biak nyamuk Aedes aegypti Teman Pro 2.

platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi,

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktu Info Berdua bareng aku, BTB. Gubernur Banten Andra Soni menegaskan jika tingkat kesejahteraan para petani harus terus ditingkatkan. Salah satunya penerapan sistem pertanian yang lebih modern melalui metode pertanian Modern Advanced Agricultural System.

Informasi lainnya, teman Pro2, sinias Joko Anwar kembali membagikan proyek terbaru film horor Pengabdi Setan 3 Origin lewat poster terbarunya. Poster tersebut diunggah Joko Anwar lewat akun Twitter pribadinya, sekaligus memancing rasa penasaran penonton.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 ganda putra Indonesia, Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin melangkah ke babak 16 besar China Master 2026. Pada babak 32 besar, Leo Daniel berhasil mengalahkan unggulan pertama asal Korea Selatan, Kim Won Ho dan Seung Song Jae. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris secuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta

101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB dan kita sudah masuk di Santai Siang ya di Pro 2 Hit List nih. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dari rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026 teman Pro 2 ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten. Untuk itu menemani siang hari kamu, satu lagu dari Tulus dengan Labirin.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Back again with BTB teman Pro 2 dan sudah masuk nih untuk request lagu di Pro 2 Hitlist yang hari ini datang dari Nadira. Nadira pengen dengerin Rise dengan Siren. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Pro 2. Another one datang juga dari Fikri. Fikri pengen dengerin Juicy Lacy dengan Hahaha. Sudah juga kita masukkan another one. Selain itu datang juga dari Fatia. Fatia pengen dengerin Sandi Tema dengan Sudah. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 1145 1016 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Waktunya santai siang.
1: Santai lah.

101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB di Pro 2 Hitlist nih. Dan buat kamu mungkin yang lagi galau-galau gitu kan ya, merasa menyesal, ini aku ada satu rekomendasi lagu yang mungkin cocok untuk kamu dengarkan teman Pro 2. Karena mungkin ya, gak semua penyesalan itu lahir karena kehilangan teman Pro 2. Kadang penyesalan itu datang karena terlambat untuk mengenal seseorang. Dan bukan hanya tentang cinta yang gak sampai, tapi tentang waktu yang memang gak pernah bisa diulang. Ini deep banget teman Pro 2 ya. Jadi lagu ini tuh karya Chairil Khadafi dengan judulnya Lebih Dulu. Kalau Chairil bilang sih katanya Lebih Dulu ini bukan hanya sekadar lagu teman Pro 2, tapi juga punya makna yang luar biasa. Dan mungkin ini salah satu cerita Chairil yang selama ini belum sanggup untuk diucapkan. Kalau gitu, ini dia Chairil Khadafi dengan Lebih Dulu.

0: Mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya nggak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
1: Waktunya santai siang.
5: Santai lah.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: 101.5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih di Santai Siang dan masih ditemani sama BTB yang pasti gak bakal bikin kamu bete di siang hari ini. Dan sudah bareng sama kita ada dua teman-teman yang lagi berkunjung atau main ke Pro 2 nih. Ada Cindy dan juga Nabila. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Wah, ini penyanyi bukan sih, kok suaranya adem-adem banget teman Pro 2 ya.
1: Kayaknya iya, kayaknya bisa-bisa.
0: Karena jujur kalau di Pro 2 suara perempuannya dikit, cuma satu, cuma Kasarah aja.
1: Oh,
0: nah,
1: iya.
0: Ini jadi nuansa yang berbeda gitu kan ya di siang hari ini. Dan kalau kita ngomongin musik, karena di siang kali ini masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2, sebelumnya juga sudah aku mention kalau kamu lagi pengen galau-galau, kamu bisa dengerin lagunya lebih dulu gitu ya. Dari mana? Dari tadi, enggak dong?
1: Dari
0: Khairil Hadafi gitu kan ya. Nah, kalau dari teman-teman nih, dari Cindy dan juga Nabila, kira-kira top 3 yang lagu Indo yang lately lagi didengerin apa aja? Dari Cindy boleh.
1: Kalau aku yang lagi relate sama aku ya, aku lagi suka banget dengerin lagu Tulus, itu Jatuh Suka.
0: Okay.
1: Terus Teh Hijau juga dari Perunggu Ini Abadi, itu lagi relate banget di aku. Jadi aku lagi suka banget dengerinnya gitu.
0: Oke, okay. Kenapa? Kenapa?
1: Ya karena kalau untuk Tulus ya, dari yang tadinya lagi gak buka hati, terus tiba-tiba buka hati ke Jatuh Suka dan Ini Abadi, karena masih live after kakaknya dapat keluarga baru gitu. Itu lagu relate banget nih. Ini Abadi masih belum move on, jadi masih sering banget didengerin lah gitu.
0: Tapi kalau dari Cindy, Teh Hijau dulu atau Jatuh Suka dulu?
1: Teh Hijau dulu baru Jatuh Suka dulu.
0: Oh gitu.
1: Iya gitu dong.
0: Kok bisa sih? Karena kan kalau di Teh Hijau kan lagi pengen sendirian sebetulnya.
1: Iya betul.
0: Terus tiba-tiba Jatuh Suka gitu.
1: Iya tiba-tiba gak tahu dari mana tiba-tiba sukanya langsung ke Jatuh Suka. Dari Teh Hijau awalnya langsung ke Jatuh Suka gitu aja.
0: Oke, okay. Ini relate lagi. Relate, merepresentasikan
1: lagi relate banget
0: kondisi kamu
1: gitu,
0: saat
1: iya,
0: ini.
1: Betul. Betul, betul, betul.
0: Karena biasanya kalau di TikTok itu ramainya Jatuh Suka dulu, abis Teh Hijau katanya.
1: Iya. Tapi kalau untuk aku relate-nya Teh Hijau dulu baru Jatuh Suka gitu.
0: Oke, kalau dari Nabila gimana? Nabila top 3 lagu Indonesia yang lately lagi didengerin banget apa aja?
2: Yang pertama itu dari Teh Hijau, yang kedua itu
0: dari Tulus, Teh Hijau maksudnya.
2: Iya,
0: dari Teh Hijau Tulus.
2: Iya, ya, dari Tulus, Teh Hijau, terus yang kedua yang lagunya Raim Laode, yang Dunia Yang Nanti. Terus yang ketiga itu Sesi Potret.
0: Galau-galau, kenapa sih Gen Z galau-galau semua? Kenapa Cindy, tiga lagu itu?
1: Tiga lagu itu karena awalnya
0: Nabila
2: mungkin.
1: Aku bingung ya.
0: Gue lupa tadi aja udah catat namanya nih teman-teman berdua.
1: Gak apa-apa
0: ya, sorry. Nabila, gimana Nabila?
2: Oke, kalau aku sih sebenarnya lagi live after break up ya kak.
0: Waduh. Kenapa tuh?
2: Iya. Jadi ya lagi senang aja dengerin lagu itu karena ya relate juga gitu. Karena ya gitu ada suatu masalah kayak gitu dalam hubungan.
0: Gak apa-apa, dikeluarin aja unek-uneknya gak apa-apa.
2: Iya, ada suatu masalah kayak gitu. Terus ya lagu itu relate buat saya. Ya, saya jadiin top one.
0: Top one?
2: Yang Teh Hijau.
0: Teh Hijau,
2: iya.
0: Oke, tapi agak keluar dikit topiknya. Apakah suka Teh Hijau karena suka maca juga apa gimana?
2: Jujur suka sih emang.
0: Oke,
2: suka.
0: Kenapa suka maca?
2: Karena gak yang manis banget, gak kayak coklat kan, coklat itu manis kan. Kalau matcha manis tapi yang gak manis banget gitu.
0: Oke, berarti Nabila sukanya sama cowok yang gak manis banget gitu ya.
2: Suka sih yang manis.
0: Terus yes. Biar ada feel berbeda gitu lah,
2: iya.
0: Ya. Oke, tanya dong. Kalau gue sukanya apa? Aduh, pengen banget gue ditanya.
1: Iya, kalau kakak nih top 3 lagu yang lagi kakak suka banget akhir-akhir ini tuh apa?
0: Akhir-akhir ini lebih seringnya lagu-lagu yang agak-agak lawas kebetulan. Agak-agak lawas.
1: Kenapa lagu, tuh?
0: Gak tau ya, karena gak tau lagi butuh throwback dikit gitu kan. Ke masa-masa galau-galau beratnya gitu kan.
1: Flashback lah ya gitu.
0: Iya, lagi dengerin Agnes Mo, Agnes Mo yang bagusnya gak? Agnes Monica maksudnya.
1: Agnes Monica.
0: Agnes ya. Monica dengan Matahariku.
1: Matahariku. Nah itu top berapa nol dari tiga?
0: Itu top 3.
1: Top 3.
0: Itu lagu tergalau sedunia versi gue.
1: Oh kayaknya kita sama ya, lagi pada galau ini bertiga kayaknya.
0: Iya. Lagi bener-bener galau banget.
1: Iya betul.
0: Terus kalau top 2-nya lagi di ini lebih jauh lagi.
1: Lebih jauh lagi.
0: Nah, ini di Krisye.
1: Oh sorry,
0: apa? Tahu, kan?
1: Iya aku kan? Kayaknya kita beda ini generasi ya,
0: beda preferensi sebetulnya.
1: Iya, jadi gua, kita agak bingung dengarnya. Iya.
0: Kalau Krisye tuh lagi seneng banget sama Juwita sebetulnya.
1: Juwita,
0: Juwita yang engkau Juwita.
1: Nggak tahu. Oh nggak tahu, kebetulan nggak tahu,
0: nggak tahu.
1: Kita beda.
0: Iya. Gue juga Gen Z kok teman berdua, tapi emang lagi.
1: Tapi lagi sukanya lawas ya.
0: Sama. Top 1 nya ada Dewa dengan satu.
1: Oh, oh itu. Iya itu.
0: Itu iya iya kamu nggak tahu kan lagunya?
1: Nggak tahu
0: jujur. Kan? Sumpah, jujur. Jadi lagi butuh throwback dikit lah dengan masa-masa galau gitu kan. Jadi
1: yeah.
0: Itu yang pas banget.
1: Pokoknya kita gitu. Bertiga nih kayaknya lagi sama-sama galau. Gitu ya intinya mah gitu. Galau kita nih bertiga.
0: Oke, tapi tadi pagi tuh aku juga udah bahas sebenarnya ya Cindy dan juga Nabila lagi tren banget nih lagu-lagu hipdut gitu kan. Kalau Cindy dan juga Nabila ngikutin enggak lagu-lagu hipdut?
1: Oh, ngikutin dong, Naikilah.
0: Apa? Naikilah.
2: Pasti iya. Yang lagi viral.
1: Pasti. Iya.
0: Yang mana?
1: Main-main gue.
0: Main-main gue.
1: Iya, pasti itu top 1 sih kalau untuk hipdut. Ya.
0: Kalau kalau Cindy selain Naikila, Cindy Nabila,
1: Nabila.
2: Enggak ada sih.
0: Enggak ada. Astaga Bercanda enggak ngikutin.
1: Nah, itu.
2: Astaga Bercanda iya ngikutin. Yang FFP aja sih.
0: Iya.
2: Yang FFP yang lagi tren.
0: Benar, si Mingse ya, Mingse. Mingse tahu enggak kepanjangannya apa?
1: Enggak tuh, kebetulan.
2: Minggu ke Senin.
0: Nice.
1: Oh,
0: Skin time-nya banyak banget teman bro dua ya.
1: Iya.
0: Tapi siapa nama si Mingse?
1: Mingse.
0: Ryuka Bunga. Bunga
1: Ryuka apa sih? Bunga.
0: Ryuka Bunga bukan sih, enggak tahu gue Bunga.
1: Oke, Ryuka Bunga pelawak.
0: Bukan. Pokoknya dia mantan idol juga gitu.
1: Oh.
0: Kayak gitu. Dan kita nantikan ya. Siapa tahu nanti banyak lagi bermunculan lagu-lagu hipdut karena kan di awal ini sama Naikila dan Tensi ya.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Untung enggak bikin tensian teman bro dua. Kalau gitu, karena kan barusan ngomongin lagunya Naikila gitu kan langsung aja kita play dengan My Mind Gue. Here we go. Thank you teman-teman.

Naskah asli proklamasi dibuang. Pernah nggak sih kamu bayangin sebuah dokumen paling bersejarah di Indonesia bisa terbuang gitu aja ke tempat sampah? Tapi kejadian itu memang benar adanya. Naskah asli proklamasi tulisan tangan Bung Karno ternyata sempat dibuang loh. Pasti penasaran kan siapa yang berani membuang naskah penting itu? Jawabannya adalah Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi tersebut. Ia membuangnya karena menganggap naskah asli tulisan tangan itu sudah tidak dipakai lagi setelah diketik rapi. Beruntungnya, BM Dia, seorang wartawan asal Aceh, lihat kejadian itu. Dia langsung mengambil dan menyelamatkan naskah asli dari tempat sampah, lalu menyimpannya dengan baik selama 46 tahun. Sampai akhirnya, di tahun 1992, naskah tulis tangan itu baru diserahkan ke negara dan disimpan di Museum Nasional. Bayangin kalau BM Dia nggak lihat waktu itu. Kira-kira

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Pemuda.

0: komunitas jaga malam.
1: Serius, komunitas pecinta kucing bisa?
0: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
0: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
0: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
0: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Halo teman-teman Pro2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengar

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

Back again with BTB Teman Pro 2. Sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Nadifa. Nadifa pengen dengerin Dua Lipa dengan Training Season. Selanjutnya ada juga dari Rahmat. Rahmat pengen dengerin Ivan Seventeen dengan Damai. Another one datang dari Cynthia, pengen dengerin Izna dengan Sign. Dan selain itu ada juga dari Fahri. Fahri pengen dengerin Yofi Widianto featuring dengan Enmesh dengan Bukan Sebuah Rindu. Buat kamu juga Teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik. Masih ada setengah jam lagi, bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

As always, by Kirk David, teman Pro 2, menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan bimbang, karena setelah ini di jam makan siang sampai dengan sore ceria di jam 7 sore, kamu bakal ditemenin sama Sarah Ganevi. Kalau begitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Satu lagu dari Zara Larsson dengan Midnight Sun. Bye-bye, teman Pro 2.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, deep, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: cantikan.
1: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
2: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, di selamat siang kali ini. Tadi ditemenin sama BTB, sekarang ditemenin sama aku Sarah Ganevi, yang bakal menemani kamu di santai siang dan juga sore ceria teman Pro 2. Jadi kita masih banyak banget keseruan-keseruan yang bisa kita obrolin di hari ini.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah. Santai aja dulu.
4: Lagu baru di Pro 2.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas. Gak lebay, tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja.

0: Tahu nggak, barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

Kalau Pro 2 siang-siang tuh biasanya kita kayak aduh panas banget nih cuaca ya hari ini, pengen minum yang dingin-dingin gitu ya, kayak es gitu banyak banget, bisa kopi-kopi kekinian ya, ice coffee, terus juga es teh biasanya banyak banget di pinggir jalan sekarang. Bahkan ada juga kadang udah kayaknya kalau panas-panas enak banget makan es krim gitu ya Tom Pro 2. Dan kalau ngomongin es krim tuh aku tiba-tiba keinget salah satu pekerjaan unik yang ada di dunia, yaitu jadi pencicip es krim teman-teman Pro 2. Karena tadi aku lagi scroll-scroll berita juga, emang lagi kepengen makan es krim juga. Terus tiba-tiba nemu berita salah satu rapper terkenal lagi gitu ya, Snoop Dogg sendiri teman-teman Pro 2, ini pernah juga membuka lowongan pekerjaan gitu teman-teman Pro 2, untuk mencari pencicip es krim internasional teman-teman Pro 2. Bahkan bayarannya tuh wow banget, 177 juta per bulan teman-teman Pro 2. Wah, ini kita mikirnya kayak wah, ini kerjaannya enak ya, cuma nyicipin es krim doang, terus gajinya gede 3 digit. Bahkan ini jadi salah satu emang pekerjaan yang unik juga di seluruh dunia teman-teman Pro 2, karena kalau per tahun gitu ya, sebagai pencicip es krim gitu ya, ini kan jadi kayak kerjanya itu harus bereksperimen dengan menyampurkan berbagai rasa es krim ya, yang dicampur dengan permen, sirup, topping, yang akhirnya munculin bikin rasa baru yang berkualitas dan cocok juga di lidah. Kalau tadi Snoop Dogg sendiri menawarkan 177 juta itu per bulan gitu ya, berarti gaji yang ditawarin untuk posisi sebagai seorang pencicip es krim ini kalau dilihat gitu ya teman-teman Pro 2, ini mungkin bisa mencapai ratusan juta, mungkin sampai miliaran juga per tahunnya gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi kayaknya gak cuma ada sebagai pencicip es krim aja pekerjaan unik yang ada di dunia teman-teman Pro 2, karena pekerjaan unik lainnya yang bayarnya lumayan itu salah satunya adalah penata makanan teman-teman Pro 2. Bekerja sebagai penata makanan ini jadi salah satu pekerjaan yang menyenangkan dengan bayaran yang tinggi pastinya teman-teman Pro 2. Tapi gak semua orang bisa untuk melamar di posisi ini ya, karena kalau untuk penata makanan ini kayak perlu seseorang yang punya kreativitas dan juga tes yang baik sendiri teman-teman Pro 2. Biasanya pekerjaan ini dibutuhin untuk keperluan iklan, terus juga majalah atau film, biar kelihatan lebih menarik dan juga menggugah selera secara visual gitu teman-teman Pro 2. Nah, gaji rata-rata seorang penata makanan kalau di luar negeri gitu ya teman-teman Pro 2, ini sekitar 730 juta sampai 1,2 miliar per tahun. Dan kayak kita akhirnya kepikiran, oh ternyata ada ya pekerjaan yang unik-unik yang bayaran juga lumayan teman-teman Pro 2. Terus pekerjaan unik lainnya yang gak pernah kepikiran sama kita adalah penguji rumah mewah teman-teman Pro 2. Kayaknya hampir semua orang pengen tinggal di rumah mewah, yang gak sih teman-teman Pro 2, dan bisa nikmatin banyak fasilitas lengkap di dalam rumah mewah itu. Nah, salah satu marketplace yang ada di luar negeri ini teman-teman Pro 2, ini unik banget karena ngasih tugas ke pekerjanya cuma untuk menikmati rumah dan juga penginapan mewah teman-teman Pro 2. Jadi nanti yang apply gitu kan, yang akhirnya keterima, ini harus menilai 10-15 properti setiap tahunnya, dan mereka diminta untuk ngirim laporan detail terkait fasilitas yang ada di rumah ataupun hotel mewah itu teman-teman Pro 2. Ngebayanginnya aja udah seneng gak sih, pekerjaan yang gak capek, malah santai nikmatin yang ada gitu ya teman-teman Pro 2. Ditambah gaji yang dikasih untuk penguji ini sekitar 1,1 miliar per tahun teman-teman Pro 2. Ya, kamu bagi 12 deh, sebulan dapat berapa itu ya teman-teman Pro 2. Dan itu benar-benar unik banget. Nah, kalau kamu sendiri teman-teman Pro 2 pengen punya pekerjaan yang unik, gajinya gede, kamu pengen jadi apa teman-teman Pro 2?

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi dibukalah.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

baik kamu. Tahukah kamu, menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

Tom Pro 2 untuk kamu yang udah daftar larian 3 ya. Ini udah ada informasi untuk pengambilan nomor BIB ya Tom Pro 2 yang bisa nanti kamu ambil di tanggal 3 sampai 5 September 2026 Tom Pro 2. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam di kantor RRI Banten. Jadi yang udah daftar tuh kemarin tuh gitu kan kayak sor ada konfirmasi emailnya enggak atau dari WA atau gimana nih. Ini kamu langsung aja Tomo Pro 2 datang ke kantor RRI Banten. Kamu nanti tinggal sebutin nama kamu siapa aja gitu ya. Mungkin sama teman-teman kamu juga bisa datang ke sini tinggal sebutin nama. Nanti nama kamu tinggal dicari sama kita-kita nih ya. Cocok apa enggak nih? Ada enggak datanya? Kalau ada nanti langsung bisa dapat nomor BIB-nya. Terus misalkan kalau sar gue enggak bisa datang tapi diwakilin sama teman gue bisa enggak diambil nomor BIB-nya? Bisa Tomo Pro 2. Jadi bisa diwakilkan juga dengan nanti tinggal sebutin aja nama lengkapnya ya Tomo Pro 2. Dan untuk kamu juga yang misalkan pengen, gue boleh gak sih Sar ngajak keluarga tapi keluarga gue gak ikut lari, gak ikut fun run ya, boleh Tomo Pro 2. Karena nanti di acara larian di RRI Fest ini gak cuma ada fun run aja tapi juga ada cek kesehatan gratis juga, terus juga ada pentas seni, ada bazar UMKM juga. Jadi kamunya ikut fun run, keluarga kamunya stay di kantor RRI Banten, banyak kegiatan yang bisa diikutin juga. Jadi sekali lagi aku ingetin ya untuk kamu yang misalkan mau ngambil nomor BIB dari tanggal 3 sampai 5 September 2026 dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam di kantor RRI Banten. Dan boleh juga untuk ikut ngajak keluarga kamu atau teman-teman kamu untuk ikut seru-seruan juga di RRI Fest nanti di tanggal 6 September 2026 di RRI Banten.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
1: Waktunya santai siang.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: ini.
1: Tuh Pro 2 masih di Santai Siang. Kalau tadi kita ngobrol-ngobrol seru tentang pekerjaan-pekerjaan unik yang ada di dunia, sekarang kita ngobrolin tentang olahraga, Tuh Pro 2. Karena ada kabar terbaru dari Persija Jakarta ya, yang ngumumin kalau bek kirinya alias Pratama Arhan ini mengalami cedera pada jari tangannya dan akan menjalani pemulihan selama 4-6 minggu, Tuh Pro 2. Nah, cedera ini didapat Arhan waktu bermain dalam laga uji coba internasional melawan Brisbane Roar ya di Jakarta International Stadium kemarin tuh Pro 2 di hari Sabtu gitu kan. Arhan sebenarnya sempat mendapatkan perawatan di tengah babak kedua tapi akhirnya tetap melanjutkan pertandingan sampai peluit berakhir tuh Pro 2 untuk membuat Persija menang 4-0. Nah, ini dokter tim sendiri ya, dokter Muhammad Andeansyah sendiri ini tuh Pro 2 yang bilang kalau meskipun Arhan sendiri masih memulihkan cederanya gitu ya, butuh waktu pemulihan cedera yang memakan waktu lebih dari sebulan, Arhan sendiri tetap bisa berlatih dan juga bermain untuk Macan Kemayoran sama Pro 2 ya, walaupun memang mungkin gak bisa kayak latihan-latihan normal sebelumnya gitu ya, mungkin bisa latihan-latihan ringan sendiri gitu ya sama Pro 2. Itulah pemain bola yang kadang ada resiko-resiko kalau atlet-atlet olahraga ya sama Pro 2 senang banget sama olahraganya tapi juga berisiko untuk dapat cedera. Ya kita doain aja semoga Arhan bisa sembuh lebih cepat lagi gitu ya, gak nyampe sebulan, biar bisa tampil lagi dengan maksimal gitu ya Tom Pro 2.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Kita berdua masih ngobrolin tentang sepak bola tapi dari Timnas U20 ya teman berdua, karena pelatih Timnas U20 Indonesia ini Novarianto menjelaskan tim asuhannya mengalihkan fokus ke laga menghadapi Timnas U20 Laos pada pertandingan kedua grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 teman berdua di Stadion Nasional Vientiane Kamis besok ya teman berdua. Dan Nova juga menjelaskan jelang pertandingan menghadapi Laos ini, doi harus benar-benar melakukan perhitungan dengan baik karena hanya juara grup dan juga 7 peringkat kedua terbaik yang nanti bakal lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027. Nova juga bilang jadi kayak harus benar-benar dia perhatiin nih ya, karena pada pertandingan terakhir grup H nanti Indonesia bakal menghadapi salah satu negara unggulan yaitu Australia di hari Minggu mendatang teman pro 2. Saat ini Indonesia menempati peringkat kedua klasemen sementara grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan 1 poin dari 1 laga ya. Ini hasil bermain imbang melawan Malaysia di Senin kemarin teman-teman Pro 2. Jadi kayak Nova juga menyayangkan tim asuhannya gagal mendapatkan poin penuh pada pertandingan itu teman-teman Pro 2. Jadi ini yang bikin kondisi membuat Timnas U20 Indonesia mungkin perlu mendapatkan poin maksimal ya ketika menghadapi Laos dan juga Australia. Ya kita doain dan juga kita support ya, semoga Timnas U20 Indonesia bisa dapat poin maksimal gitu ya, biar nanti bisa lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027 teman-teman berdua.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: awalnya dalam bahasa Latin. Untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.
1: Santai oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang

Tom berdua masih di Santai Siang dan masih ngobrolin tentang olahraga. Kalau dari tadi kita ngomongin sepak bola, sekarang kita ngomongin bulu tangkis ya Tom berdua. Karena PPPBB-nya banyak nih ya, PPPBSI nih ya Tom berdua. Ini udah ngumumin 20 pebulu tangkis yang bakal memperkuat Indonesia di Asian Games 2026 Aichina Goya Tom berdua, dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan juga putri. Kalau tim putra nanti bakal diperkuat dengan Jonathan Christie, terus juga Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, terus juga ada Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, terus juga ada Leo Roli, ada Daniel Martin, ada Nicolaus Joaquin, dan juga ada Amri Cahnawi nomor 2. Sementara untuk tim putri sendiri nanti bakal diperkuat sama Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, terus juga ada Nika Dek Dinda Amartia Pratiwi, ada Mutiara Ayu Puspitasari, ada Rahel Alicia Rose juga, terus ada Febi Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisha Trias Puspitasari, terus gak ketinggalan juga ada Siti Fadia Silva Ramadanti dan juga Nita Violina Marwah Tamam Pro 2. Dan komposisi ini udah ditetapin sama PPPBSI ya Tamam Pro 2 setelah melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek mulai dari performa sampai dengan kondisi pemain Tamam Pro 2. Dan 20 pemain itu enggak semuanya tampil di nomor perorangan Tamam Pro 2, karena sejumlah pemain juga dipersiapkan untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Wah, jadi enggak sabar ya Tamam Pro 2, pengen ngelihat penampilan mereka di Asian Games nanti ya Tamam Pro 2.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga, kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini, katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, sekarang kamu udah di Santai Siang putaran terakhir ya. Masih sama aku, Sarah Genevi, yang masih nemenin kamu di siang hari ini. Teman Radio, gimana? Udah mulai balik kerja lagi, beraktivitas lagi? Atau mungkin udah ada yang mulai merasakan ngantuk-ngantuk? mulai ngerasain lapar lagi ya, teman Radio. Tapi ya, semangat menjalani hari ini. Karena udah jam 2, sebentar lagi mungkin kamu pulang sama Pro 2 jam 3 atau jam 4 gitu ya, sambil nemenin kamu beraktivitas. Masih banyak lagu-lagu yang bakal aku puterin untuk nemenin kamu sama Pro 2.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: Berkelek itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu, ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
1: Oh, gitu ternyata.
2: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
0: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Wah, ini ada yang baru aja konser di Indonesia dan doi kaget banget teman Pro 2 karena waktu konser pertama kali, konser perdananya di Jakarta ini Jeonghun atau Janabi ya. Jeonghun Janabi sih sebenarnya ya teman Pro 2. Ini dibikin kaget waktu ngedenger penonton Indonesia kompak bernyanyi bareng waktu ngebawain lagu Together teman Pro 2 di konser perdananya di Jakarta beberapa hari yang lalu teman Pro 2. Suara fansnya tuh benar-benar ikut menyanyikan lagu itu benar-benar wah, itu sampai si Jeonghunnya sendiri ngelepas earphone ya teman Pro 2, in-earnya gitu kan ya, untuk mendengar suara dari para fansnya biar lebih jelas. Nah, momen ini jadi salah satu yang menarik perhatian waktu dia konser di Jakarta teman Pro 2. Tapi kalau emang soal sing along gitu ya, fans Indonesia emang juara sih ya, mau musisi dari negara manapun, mungkin karena lidah kita fleksibel jadi semuanya tuh bisa gitu ya teman Pro 2, kayak bisa dinyanyiin gitu. Dan yang mesti dibahas di Janabi ini sebenarnya bikin banyak fokus ya teman Pro 2. Kita kaget tiba-tiba Janabi datang ke Indonesia, doi kaget ternyata banyak fansnya di Indonesia, dan kita lebih kaget karena tiketnya cepet banget sold out teman Pro 2. Ini kayaknya mungkin next Jakarta atau Indonesia bakal masuk ke list konsernya dia lagi deh teman Pro 2.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
0: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
2: Lagu baru di Pro 2.
3: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: Panas.
1: Tom Bradua salah satu aktor Indonesia yang ada di mana-mana. Reza lagi Tom Bradua. Kali ini Reza Rahardian punya gebrakan baru ya Tom Bradua, lewat penampilannya di proyek remake film The Invisible Guest ya Tom Bradua, demi menghidupkan karakter yang kompleks dan juga penuh dengan teka-teki gitu ya Tom Bradua. Reza ini akhirnya bersedia menjalani proses tata rias prostetik yang super duper detail banget Tom Bradua, untuk mengubah struktur wajahnya dan juga auranya secara drastis Tom Bradua. Jadi di sini Reza dibikin makin tua Tom Bradua. Jadi kayak kelihatan banget ya dedikasi tingginya terhadap dunia acting ini gak main-main ya Tom Bradua, sekaligus menegaskan kapasitasnya sebagai salah satu aktor terbaik di Indonesia ya Tom Bradua. Wang bikin-bikin, wah kita benar-benar yang kayaknya semua peran dia bisa gitu ya Tom Bradua. Wah ini gokil sih ya. Cuma kalau kamu nonton film The Invisible Guest sendiri, itu kan banyak banget ya beberapa versinya. Mungkin kamu bisa nonton beberapa versi aslinya, versi indianya sama versi Indonesia nya, yang menurut kamu kira-kira bagusan versi yang mana Tom Bradua? Cuma kalau Indonesia kayaknya aku bakal suka yang Indonesia deh ya Tom Bradua, apalagi Reza yang main.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
1: Santai aja kali.
3: Santai.
1: Waktunya santai siang.

konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak terus memperkuat berbagai program untuk mencegah terjadinya perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Upaya tersebut dilakukan dengan menghadirkan sejumlah program yang menyentuh langsung aktivitas siswa dan guru, mulai dari kedatangan hingga kepulangan siswa dari sekolah. Beberapa program yang diterapkan diantaranya pagi menyapa, pulang mengantarkan, serta sekolah ramah dan nyaman. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Dodi Irawan, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa.

0: Informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Antonio Rudiger resmi mengakhiri karirnya bersama timnas Jerman. Bek berusia 33 tahun itu memutuskan pensiun dari sepak bola internasional setelah lebih dari 12 tahun. Ia menyampaikan keputusan tersebut melalui unggahan di Instagramnya pada hari Selasa kemarin. Ia menyatakan waktunya telah tiba untuk memberikan kesempatan kepada generasi pemain muda Jerman.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi yang terakhir tentang Pro 2, aktris Korea Selatan Ha Young dipastikan mundur dari jajaran pemeran musim terbaru serial Netflix The Drama Called Heroes on Call. Keputusan tersebut dikonfirmasi menjelang dimulainya proses produksi lanjutan serial tersebut pada Oktober mendatang. Sekian Info Pro 2 kali ini dan kita lanjut ke Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Eh Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg. Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio 2, sekarang kamu udah di Sore Ceria ya. Dari jam 3 sore sampai jam 7 malam nanti aku bakal menemani kamu di Sore Ceria. Dan pastinya banyak banget keseruan-keseruan yang ada di Sore Ceria. Jadi stay tune terus di Prodeo FM Banten.

Adakah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Caca Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Caca Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

di Pro 2.

siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please, sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku mau reminder kamu untuk yang udah daftar lelarian 3 ya. Janti jangan lupa di tanggal 3 sampai 5 September untuk ngambil nomor BIB teman Pro 2 biar di tanggal 6-nya bisa ikutan fun run. Jadi ini nomor BIB-nya udah bisa diambil di tanggal 3 sampai 5 September 2026 ya teman Pro 2 di RRI Banten dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam teman Pro 2. Kamu gak perlu bawa apa-apa, nanti tinggal datang aja. Terus nanti tinggal sebutin nama lengkap kamu yang kamu daftarin waktu kamu ngisi form gitu ya teman Pro 2. Nanti tinggal udah sebut nama, nanti dicari nih nama kamu ada apa enggak di dalam data gitu ya. Nanti kalau ada kamu bisa langsung dapat nomor BIB untuk fun run lelarian 3 teman Pro 2. Terus kalau kamu misalkan, aduh teman gue ada yang nitip nih Sar, bisa gue wakilin enggak? Atau gue bisa diwakilin sama teman gue enggak? Bisa Sar, aku bisa Sar, bisa ya teman Pro 2. Pokoknya nanti tinggal sebutin aja nama lengkapnya siapa biar dicariin di dalam datanya. Nanti bisa diwakilkan juga untuk pengambilan nomor BIB-nya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang udah gak sabar banget gitu ya, pengen cepet-cepet punya nomor BIB Fun Run Larian 3, nanti ya di tanggal 3 besok nih teman Pro 2 dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam dari tanggal 3 September sampai tanggal 5 September di RRI Banten.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol F digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol F yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu F yang berarti B. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

Udah di jam 4 sore ya, jam 4 lewat 3 menit nih teman Pro 2. Mungkin ada yang udah mulai pulang gitu ya, udah di jalan langsung tenggo pulang gitu ya teman Pro 2. Dan biasanya kalau udah di jam 4 nih bakal rawan macet di mana-mana gitu ya teman Pro 2. Apalagi pulangnya di waktu yang bersamaan ya, motor ya mobil semuanya langsung jadi satu keluar di jalan gitu ya. Ini kamu boleh banget nih untuk update-update kondisi lalu lintas di sekitar kamu kayak gimana, sama Om Pro 2 info-info ada macet di mana nih. Boleh banget WhatsApp ya di 081 11 45 116, atau yang gampangnya kamu bikin story aja di Instagram terus tag Pro 2 FM Banten, itu juga bisa untuk info-info kondisi lalu lintas ke teman Om Pro 2 yang lain.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta

0: Pro 2, walaupun acaranya udah beres ya dari Lala Fest sama Pro 2, Astrid nih kayak benar-benar nikmatin waktunya di Jakarta ya sama Pro 2, karena penyanyi asal Norwegia ini sempat nge-share momen doi sama Pro 2 keseruannya di Jakarta, mulai dari naik ojol gitu ya sampai ngelihat suasana Jakarta dari dekat sama Pro 2, bahkan sempat posting juga ya di Instagramnya sama Pro 2. Ini gokil banget, kayak benar-benar nikmatin waktunya di Jakarta sama Pro 2, first time in Jakarta, katanya going to supermarket tonight, comment your favorite Indonesian snack gitu kan, nanti dia bakal nyoba gitu sama Pro 2, yang benar-benar excited banget dengan Indonesia sendiri ya teman Pro 2. Bahkan di unggahan lainnya Astrid nih nge-share beberapa foto gitu ya yang ada di Jakarta pakai lagunya Sal Priadi teman Pro 2, yang mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu ini sebagai backsound di unggahannya teman Pro 2. Lih, lucu banget ya. Bahkan di unggahan lainnya tuh Astrid sempat nulis caption Jakarta for life gitu kan, next time kita nongkrongnya lebih lama ya, kalau bisa stay dulu nggak sih sebulan di sini. Ini kayaknya banyak banget keseruan-keseruan yang Astrid lakuin juga di Jakarta gitu ya teman Pro 2. Jadi kayak ini benar-benar apa ya, kelihatan menikmati waktunya di sela-sela aktivitasnya. Mungkin next time bisa main-main juga gitu ya ke Indonesia, karena seru-seruan tuh gak cuma bisa di Jakarta aja, tapi kota-kota lain di Indonesia sendiri dengan keanekaragaman di Indonesia, mulai dari jajanannya yang super duper banyak yang gak sih teman Pro 2. Dan kalau Astrid ke Indonesia lagi, kamu kira-kira mau rekomendasiin Astrid main ke kota mana teman Pro 2?
1: Bye.

Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pro 2 nanti di tanggal 6 September di Dari Banten tuh gak cuma ada lelarian aja Tomo Pro 2, tapi banyak banget kegiatan-kegiatan seru yang bisa kamu ikutin ya, karena ada cek kesehatan gratis juga, ada cek mata gratis, terus juga ada bazar UMKM, ada gerakan pangan murah juga Tomo Pro 2. Jadi kamu misalkan mau quality time ya sama keluarga kamu, bisa kamunya ikut lelarian, keluarga kamunya di sini ikut keseruan-keseruan yang ada di Dari Banten, bisa banget. Jadi kayak win-win solution ya, dibanding nanti kamu misalkan sama pasangan kamu, oh kamu fun run terus, nah kamu bisa ajak pasangan kamu atau Tomo Pro 2 biar gak dijutekin gitu ya untuk ikutan, kayak ya udah kamu di area di Bantennya aja, karena banyak banget acara-acara yang seru yang bisa diikutin juga Tomo Pro 2. Jadi dari sekarang tandain di HP kamu, di kalender kamu Tomo Pro 2 tanggal 6 September 2026, banyak banget keseruan yang bisa kamu ikutin di RRI Fest Tomo Pro 2. Jadi bisa ajakin keluarga kamu, teman-teman kamu, komunitas kamu, pokoknya semuanya diajakin aja untuk datang ke RRI Banten Tomo Pro 2.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini? Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung perkembangan

Olivia Rodrigo, Drop Dead, Mom Bro 2 yang aduh kalau ingat lagu ini nih di beberapa hari kemarin Mom Bro 2 di akhir Agustus, aku lupa di tanggal berapa tapi di dekat tanggal Agustus lah ya, di akhir Agustus ini Olivia Rodrigo tuh tampil di sebuah acara, di sebuah festival amal Mom Bro 2 yang digagas untuk mendukung perempuan dan juga anak perempuan Mom Bro 2. Nah, di sini itu banyak banget terkumpul berapa juta US dollar gitu ya Mom Bro 2 dari acara ini, dan di sini kan Olivia tampil sebagai headliner gitu ya di festival ini, Tom Brady di festival amal ini, dan Olivia juga sebelumnya ngejelasin kalau para artis yang tampil di acara ini termasuk dia Tom Brady, termasuk Olivia Rodrigo ini udah sepakat untuk tidak menerima bayaran untuk penampilan mereka, jadi ini hasil dari festival yang benar-benar dipakai semuanya untuk tujuan amal Tom Brady. Wah, so sweet banget ya teman-teman berdua.

0: Hit Shuffle. Hit
1: Shuffle. Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

1,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang udah di Sorry Ceria Hit Shuffle ya, dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Jadi kebersamaan kita di Hit Shuffle masih ya sekitar 2 jam ya, teman Pro 2, untuk kamu yang pengen request-request atau pengen dengerin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020 nih, teman Pro 2. Jadi kita throwback ke lagu-lagu yang lama ya, teman Pro 2. Jadi bisa aja yang pengen request misalkan nostalgia dengan lagu-lagu lama, bisa chat ke aku ya di 081 11 45 1016, atau juga bisa DM ke Instagramnya Pro 2 FM Banten di @rri_pro2banten.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
3: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
2: Lah, emang ada yang beda?
3: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
2: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
3: Bisa.
2: Komunitas jomblo akut?
3: Boleh banget.
2: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
3: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
2: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
3: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Halo Sobat RRI, pernah bertanya-tanya, kenapa ibu kota Provinsi Banten diberi nama Serang? Ada beberapa cerita yang berkembang di masyarakat, salah satu yang paling dikenal menyebutkan bahwa nama Serang berasal dari kata nyerang atau menyerang. Konon, wilayah ini pernah menjadi jalur penting bagi pasukan Kesultanan Banten ketika mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman. Namun, ada juga pendapat yang mengaitkan nama Serang dengan kondisi geografisnya di masa lalu. Wilayah ini dipenuhi semak belukar dan pepohonan yang rapat, sehingga memiliki karakter alamnya khas sebelum berkembang menjadi pusat pemerintahan. Yang pasti, sejak masa Kesultanan Banten hingga zaman kolonial, kawasan Serang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Tak heran jika kini Serang menjadi jantung administrasi Provinsi Banten, sekaligus menyimpan banyak jejak sejarah yang masih bisa kita temui hingga sekarang.

Tomra 2, aku mau reminder kamu untuk perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya untuk malam hari dan juga dini hari. Untuk kamu yang tim, gue nongki gak harus nunggu weekend. Nah ini untuk malam hari dan dini hari dari BMKG gitu ya, Tomra 2 di Provinsi Banten diperkirakan bakal berawan. Jadi yang nanti malam pengen nongki-nongki, tidak kenal weekend gitu ya, Tomra 2 kayaknya aman sih ya. Untuk kamu juga yang mungkin rencana balik malam, ya aman lah ya Tomra 2. Yang gak aman mungkin macet. Cuacanya aman tapi lalu lintasnya kena macet, ya disabarin aja ya Tomra 2, yang namanya juga pejuang rupiah gitu ya. Jadi sama-sama berjuang, jadi sama-sama pulang juga, sambil menemani kamu beraktivitas juga di perjalanan pulang gitu ya, sambil yang jalan-jalan. Aku masih bakal terus menemani kamu di Sore Ceria Hits Shuffle Tomra 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

baik kamu. Tahukah kamu, menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

Sama berdua kita tahu ya kalau Harry Potter ini nggak cuma ada filmnya tapi juga ada seriesnya teman berdua, dan ini HBO ini mengganti desain logo asramanya ya teman berdua untuk series Harry Potter sendiri. Teman berdua mengikuti era sekarang di mana desain logonya serba minimalis. Teman berdua, kamu udah lihat atau belum? Kalau aku udah lihat ya teman berdua, emang lebih minimalis sih, lebih soft lah ya dibanding yang versi filmnya sendiri nih teman-teman berdua. Nah kalau kamu sendiri gitu ya, kalau yang udah lihat, kira-kira menurut kamu lebih kerasa magical logo yang versi film atau yang versi seriesnya teman-teman berdua?

0: Shudududu. Na na na na na. La la la la la.
1: Kok lu batuk sih? Suara gue fales ya?
2: Bukan karena nyanyian kamu. Aku batuk karena asap itu. Lihat deh, ada yang lagi bakar sampah.
3: Membakar sampah mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat berbahaya. Asapnya mengandung zat beracun yang bisa menyebabkan batuk, sesak nafas, serta iritasi pada mata dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, paparan asap pembakaran sampah juga bisa meningkatkan resiko asma, bronkitis, hingga gangguan kesehatan yang lebih serius. Bahkan, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Environmental Science and Technology menunjukkan bahwa pembakaran sampah secara terbuka menghasilkan emisi polutan berbahaya dalam jumlah yang sangat tinggi dan menjadi salah satu penyumbang pencemaran udara yang signifikan. Jangan tunggu sampai udara bersih berubah jadi ancaman. Stop bakar sampah. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman demi kesehatan keluarga dan lingkungan.

0: Korannya, koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Yeah. I was actually 5

0: Yeah, see, I didn't even finish that one.
1: Tunggu Pro 2, sekarang kamu ada di putaran terakhir di Sorry Ceria Hit Shuffle ya, karena sekarang udah di jam 18.18 Tunggu Pro 2, jam 18.18 menit ya, masih ditemenin sama aku Sarah Ganevi yang kebersamaan kita ya gak nyampe 1 jam nih Tunggu Pro 2 di Sorry Ceria Hit Shuffle. Gimana kamu, masih di jalan kah Tunggu Pro 2, masih kejebak macet kah? Ya masih di jalan, hati-hati di jalan ya Tunggu Pro 2, gak usah buru-buru deh, gak usah ngebut-ngebut, santai aja bawa kendaraannya. Yang penting kamu selamat sampai tempat tujuan kamu, gak usah nyalip kanan-kiri gitu ya Tunggu Pro 2, dibanding nanti ada insiden-insiden yang tidak diinginkan gitu kan. Jadi santai aja bawa kendaraannya, nikmatin sambil dengerin lagu di Prodeo FM Banten. Karena di Sorry Ceria Hits Shuffle aku bakal puterin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020 Tunggu Pro 2.

0: harga ayam mahal, telur naik, cabai rawit naik, bawang juga. Aduh, semuanya mahal.
1: Aduh, iya nih Bu, mana gajian segitu-gitu aja. Pusing sayanya.
2: Harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah.
0: Gimana caranya? Emang bisa?
2: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana, seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sudah mulai menanam cabai dan sayur sendiri di rumah. Lumayan, bisa hemat.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria. Sore ceria.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

Top Bro 2, aku mau ngingetin kamu untuk yang udah ikut daftar lelarian 3 Tomahawk Pro 2 ini udah bisa nanti diambil nomor BIB-nya dari tanggal 3 sampai 5 September 2026 dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, yang lokasinya bisa diambil di RRI Banten. Dan ada surprise banget Tomahawk Pro 2 untuk kamu gitu ya yang mau ngambil ini. Wah, gokil sih Tomahawk Pro 2. Untuk 50 sampai 100 orang pertama ini bisa dapat kuota 5G gratis ya Tomahawk Pro 2 dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kamu punya KTP dan wajib bawa KTP kamu Tomahawk Pro 2, terus juga wajib bawa HP ya, yang dimana HP kamu itu udah support untuk 5G Tomahawk Pro 2, terus belum pernah menggunakan kartu XL Smart ya, mau itu XL, Access atau enggak Smart Friend Tomahawk Pro 2. Wah, udah ikut fun run lelariannya gratis, bisa dapat kuota gratis juga, bahkan bisa berkesempatan dapat door prize Tomahawk Pro 2. Wah, kurang seru apa ini RRI Fest lelarian 3 ya Tomahawk Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen gitu kan ya dapat juga kuota 5G gratis, ini bisa langsung cepet-cepetan berarti di hari pertama di tanggal 3 September ya Tomahawk Pro 2 di jam 9 pagi ya, berarti harus udah di notes lah di catatan kamu Tomahawk Pro 2, pasang alarm kalau bisa. Tapi untuk pengambilan nomor BIB-nya dari tanggal 3 sampai tanggal 5 September ya, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam di RRI Banten.

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah nggak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang nggak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi,

0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria. Sore ceria.

Ngobrol Dua waktunya aku cabut ya, karena udah sampai di sini aja nemenin kamu di hari ini. Teman Ngobrol Dua udah dari santai siang dan sekarang udah di sore ceria. Bentar lagi jaga malam, teman Ngobrol Dua udah waktunya ganti pemain. Nanti bakal ada teman terbaik lainnya, ada siapa ya, nggak mau aku spill lah, biasanya aku spill tapi kali ini nggak aku spill biar kamu penasaran. Stay tune terus di Prodia FM Banten gitu ya teman Prodia. Jadi aku Sarga Nevi cabut dulu, so bye bye teman Prodia.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mahasiswa menjadi entrepreneur melalui program Kampuspreneur. Ia menyebut menjadi eksportir sebagai salah satu cara untuk menjadi entrepreneur. Hal tersebut disampaikan saat peluncuran cetak biru pengembangan sumber daya manusia menuju Trade Corporate University.

Informasi selanjutnya teman Pro 2, Ferrari menyiapkan penghormatan khusus bagi Michael Schumacher pada Grand Prix Italia di Monza 4-6 September 2026. Perayaan itu menandai 30 tahun kedatangan Schumacher ke Maranello dan mengenang warisan besarnya bersama Scuderia. Ferrari akan menggunakan livery khusus pada mobil kedua pembalapnya yaitu Charles Leclerc dan juga Lewis Hamilton.

0: Informasi terakhir, teman Pro 2 Yura Yunita merilis lagu terbaru berjudul Pertiwi tepat hari ini. Lagu tersebut mengajak pendengar menyelami keberanian untuk bersuara setelah lama memilih diam. Pertiwi tidak sekedar menawarkan musik dan juga lirik, tetapi juga menghadirkan pengalaman dan emosional bagi pendengarnya. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama music live chat dari Pro 2 Jakarta. So enjoy pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, ternyata di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini, ya. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada, ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat, ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa. Asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album, dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini, ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2. Habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Si Music Live Chat masih bareng sama gue di Taman The Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars. Halo.
1: Hai.
0: Halo. Apa kabar, Kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya?
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya, bener-bener jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Samarinda, apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik, bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau gak salah ya. Bersembilan, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga, guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti, bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Masalah di bulan Februari apa Januari gitu. Januari,
0: awal tahun ya, berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda gak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga terus juga selain lagunya ya, lagunya juga challenging banget karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu, tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu, itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat ref dan juga iya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh, jadi di reverse dibalik gitu kan katanya.
0: Oh iya, wow, itu gimana berarti ya. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu.
0: Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngapalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal, Kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener,
0: kan?
1: Apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja. Karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerjasama sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh, pertama
1: tapi
0: kali.
1: Kalau
0: ya?
1: Vokal as a vocal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya kacau
1: dong pokoknya. Betul. Terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Benar.
0: Yang sebagus
1: terus dia
0: itu
1: sibuk
0: kan.
1: Juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh, seru. Okay, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Ya patah hati mm-hmm. tapi kayak legowo gitu loh.
0: Okay, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya. Patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya, untuk mengingat-ingat aja.
0: Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Bahasa kerennya, bahasa keren apa
0: bahasa halusnya, halusnya.
1: Nostalgia.
0: Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman suara? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, mohon maaf terputus ya. Alright. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli bro. Santai aja, tenang. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupan kan bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Itu sih.
0: Benar-benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan maaf lo kok gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Oke. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran. Tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu enggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau

0: di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
1: Aduh.
0: Untuk tetap bisa move on juga.
1: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
0: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
1: Bener, itu dia.
0: Tapi,
1: makanya.
0: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ke kamar sana.
1: Masuk.
0: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
1: Oke.
0: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Genji gitu ya.
1: Bener.
0: Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
1: Bener. Tapi ini ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
0: Alright. Betul. Jangan lupa dengar putar arah ya.
1: Jangan. Nah. Jalan tengah aja. Betul. Akhirnya gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman bro 2 lagu dari Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman bro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada dua ada nyawanya Charlotte dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Charlotte ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak aku mungkin karena notasinya dari kabar Sena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak kabar Sena jangan dikasih ke orang lain ya,
0: langsung ngetap,
1: Iya. Iya tuh, terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus harus benar-benar
0: jiwa ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur kak, mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Oke. Karena masih
1: gitu, tapi jadi ya udah aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
0: Oke.
1: Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: Oh, I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Oke. Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf kayak Pak Sutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerahku, hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu. Benar-benar. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya,
0: asik
1: bisa dibilang juga gitu.
0: Bener,
1: tuh gak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya, I see. Jadi emang tapi, ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih, aku juga gak ngerti gimana caranya kabar Sena menemukan lirik itu ya. Gitu kayak wow dewasa sekali kabar Sena gitu.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih, gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti
0: lah ya, sekalian aja nggak sih gitu kan?
1: Iya.
0: tapi ada yang seru nggak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru nggak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama kabar Sena tuh, jadi sempat ketemu pas konser Teh Ocha itu kan, aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh kak. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh, itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Gitu, tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Barang
1: dan lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Kids record gitu kayak Charla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamin berapa ya? Aku minta kirim gitu kan, kayak kak tolong kirim ini nih ya, gini biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget kak, jadi pas hari H take itu tuh, aku benar-benar kayak dia ngeliatin liriknya gitu, kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu?
0: Iya.
1: Dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago juga acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda. Peace. Oke, oke.
1: Aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada gak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Karena aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu. Karena aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi. Pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, tuh sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa apa ya, bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener, jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet gimana ya, sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Pikirannya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih apa ya, reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah enggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena dilawan ya. Iya, karena kan biar apa ya, biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman-teman berdua sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Planet masih di MLC Music Live Center. Kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu putar arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, nggak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi nggak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin.
1: Iya, tapi kadang juga mereka suka ngemuterin juga kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Bener. Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi nggak sih Sharla tuh?
1: Wah itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya disetelin lagunya. Ayo nyanyi gitu ya.
1: Ya kadang kalau misalkan nggak mau nyanyi pura-pura batuk aja.
0: Guys, gitu caranya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu. My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada putar arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibesnya berbeda dari yang putar arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai ya sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan
0: kan ya. Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya. Nanti
0: aku tiba-tiba gak. Bilang ini AI, jangan ya, bukan.
1: Gak, pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-pause itu, oke? Okay? Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh. Si Sharla ngafalin lirik kebalik, coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya, udah ada ya. Nah, itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Yang penting dengerin putar arah.
0: Bener, itu dia. Yang penting putar arah ya.
1: Iya, bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu. Ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project tetap guein aja. Tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Boleh, ya bebas dong. Cara-cara yang punya karya ya kan?
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya. Terutama putar arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek.
1: Di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya. Dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Sharla.
0: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kamu masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Setelah tadi kamu ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Dan Rama kembali lagi menemani kamu kurang lebih akan sampai jam 12 malam nanti. So perjalanan kita akan panjang banget, teman Pro 2. Karena dari jam 8 sampai jam 9 malam seperti biasa ya, akan ada segmen Music and Info di mana Rama bakalan ngasih informasi terkini. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini. Ini merupakan sesi-sesi curhat ya, teman Pro 2. So, dengan rundown yang sangat panjang banget di malam hari ini, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja requestnya ya ke WhatsApp kami di 081 11 45 101 6.

Sering begadang demi tugas, hiburan atau media sosial. Kurang tidur bukan tanda dedikasi. Justru, kebiasaan ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental. Tidur penting untuk memulihkan tubuh, memperkuat sistem imun, dan menjaga fungsi otak. Jika terus kekurangan tidur, resiko tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan daya ingat, hingga depresi dapat meningkat. Jangan korbankan kesehatan demi produktivitas sesaat. Atur jadwal tidur secara teratur. Kurangi penggunaan gawai sebelum tidur, dan berikan tubuh waktu untuk beristirahat. Ingat, tidur bukan membuang waktu, tetapi mengisi kembali energi untuk menjalani hari. Hargai waktu istirahatmu, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Kali ini kita masuk ke segmen Music and Info. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mungkin suka banget atau hobi naik kereta, sekaligus mungkin kamu orangnya suka ngoleksi sesuatu yang unik-unik gitu ya, ada info menarik teman Pro 2. Karena KAI itu resmi meluncurkan stamp rally passport itu sejak 24 Agustus 2026. Ini berupa buku koleksi stempel dengan cover merah yang bisa jadi teman perjalanan kamu buat tentunya berburu cap dari berbagai stasiun ya teman Pro 2. Harganya Rp60.000 aja dan bisa didapetin lewat toko C-Merch official di Tokopedia atau loket yang tersedia di 9 stasiun. Nah, yang bikin makin seru lagi teman Pro 2, ada 10 stasiun yang punya stempel dengan desain berbeda-beda. Mulai dari stasiun Bogor, Universitas Indonesia, Manggarai, Jakarta Kota, BNI City, Jatinegara, Tanah Abang, Tanjung Priok, Pasar Senen, sampai yang paling legend stasiun Gambir teman Pro 2. Jadi semakin banyak stasiun yang kamu datang, semakin lengkap juga koleksi cap di paspor kamu. Jadi lumayan kan daripada koleksi cap yang cuma dirit doang ya teman Pro 2 sama gebetan kamu. Tapi sebelum mulai berburu, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Untuk mendapatkan stempel di Gambir nih, stasiun Gambir, kamu harus punya tiket kereta antar kota teman Pro 2. Sementara booth di Pasar Senen dan juga Tanjung Priok itu berada di luar area stasiun. Jadi jangan cuma modal semangat dan paspor aja, tapi lokasi boothnya juga harus diperhatikan ya, biar gak berubah nih jadi misi pencaharian yang bikin kamu capek. Dan buat kamu yang suka jalan-jalan naik kereta, suka mengabadikan perjalanan, atau emang punya jiwa kolektor yang gampang banget tergoda sama sesuatu yang lucu atau mungkin unik, stamp rally passport ini bisa jadi aktivitas seru berikutnya ya teman Pro 2. Karena ternyata perjalanan bukan cuma soal sampai tujuan aja, tapi juga soal cerita dan kenangan yang kamu bawa pulang nih.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa Tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.
1: Hai teman Brodo Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih di segmen Music and Info gini ya. Buat kamu yang kalau selama ini nganggep sikat gigi cuma buat alat bersihin gigi sebelum tidur atau mungkin sebelum berangkat sekolah atau kerja, kayaknya teknologi sekarang udah mulai kelewat niat ya teman Pro 2. Karena Dyson nih, perusahaan teknologi asal Inggris yang selama ini terkenal lewat vacuum cleaner, hair dryer, sampai headphone gitu ya, sekarang ikut masuk juga nih teman Pro 2 ke dunia pergigian. Lucu juga ya sebenarnya kalau dunia pergigian gitu. Nah, Dyson baru aja memperkenalkan sikat gigi listrik pertamanya yang diberi nama Dyson Camera Jet. Dan ini bukan sikat gigi biasa teman Pro 2 karena satu perangkat ini menggabungkan fungsi menyikat gigi, flossing, sampai berkumur. Nah, di bagian dekat kepala sikatnya ada kamera makro, kurang lebih itu berukuran 100.000 piksel yang bisa mendeteksi celah di antara gigi. Kalau misalkan ada area yang perlu dibersihkan, perangkat ini otomatis menyemprotkan mouthwash ke bagian tersebut untuk membantu mengangkatkan plak gitu ya. Nah, kamera bisa mengambil sampai 28 gambar per detik teman Pro 2 menggunakan teknologi AI yang dilatih dengan sekitar 470.000 gambar gigi. Jadi ini bukan cuma sikat gigi yang tahu kamu lagi gosok gigi aja gitu ya, tapi juga bisa membantu melihat bagaimana sih keadaan-keadaan gigi kamu, mungkin ada yang masih kelewat gitu ya. Nah, lewat aplikasi My Dyson, pengguna bisa melihat proses menyikat secara live dan mendapatkan panduan supaya teknik menyikatnya juga lebih baik. Soal privacy juga diperhatikan teman Pro 2. Dyson menyebut gambar yang dihasilkan kamera akan langsung dihapus dan tidak disimpan di perangkat maupun di cloud ya. Jadi setidaknya koleksi foto kamu tetap aman, karena kalau dipikir-pikir siapa juga gitu ya pengen punya galeri isinya foto gigi semua teman Pro 2. Nah, mouthwash sendiri disimpan dalam tangki berkapasitas 12,5 mm, dan menariknya perangkat tetap bisa menyemprot juga meskipun sikatnya digunakan dengan posisi terbalik. Dan setelah itu, tankinya bisa diisi ulang melalui docking station hanya dalam waktu kurang lebih sekitar 3 detik ya teman Pro 2. Nah, tapi kecanggihan seperti ini tentunya ada harga ya. Dyson Camera Jet ini dibanderol sekitar $500 Amerika Serikat atau kalau dirupiahin itu sekitar 8,2 juta rupiah. Untuk sikat gigi aja 8,2 juta rupiah ya teman Pro 2. Tapi sayang-sayangnya nih ya, ini belum tersedia di Indonesia. Siapa tahu kamu pengen nyoba atau mungkin kepo gitu ya, langsung aja teman Pro 2 dicek di Dyson-nya ya.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Halo teman Prodo Banten, aku Mbak Takia. Jangan lupa dengerin 101.6 Prodo Banten.

Yo teman Pro 2, kamu baru saja ditemenin satu lagunya Yura Yunita dengan judul Kangen ya. Ini sebenarnya originally lagunya Dewa 19 nih teman Pro 2. So kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, yuk requestnya ke WhatsApp kami aja di 081-1145-1016. Dan teman Pro 2, sekalian info juga kali ya buat kamu yang mungkin udah mulai menghitung hari menuju festival musik yang paling rame banget, paling heboh kali ya. Siap-siap nih karena Pesta Pora 2026 baru aja ngumumin line up fase keduanya. Dan gelombang kedua ini isinya beragam banget teman Pro 2. Yang bikin nostalgia ada, sampai yang bikin kamu goyang juga ada ya teman Pro 2. Misalnya ada Sila on 7, ada Psychoji, Sahrini, ada Erwin Gutawa Orkestra, bahkan sampai King Nasar teman Pro 2. Dan masih banyak line up lainnya ya. Mereka bakalan gabung bersama ratusan musisi yang siap meramaikan Pesta Pora sepanjang festival teman Pro 2. Jadi ini bukan sekedar datang aja, nonton 1-2 musisi terus pulang, dan emang harus siapin energi teman Pro 2, karena kemungkinan besar yang pulang nanti bukan cuma badan yang capek gitu ya, tapi isi galeri HP juga biasanya penuh banget teman Pro 2 dengan foto-foto. Pesta Pora 2026 bakal berlangsung selama 3 hari, yaitu tanggal 25, 26, dan 27 September ya. Dan lokasinya di Gambir Expo dan juga di Expo Kemayoran Jakarta teman Pro 2. Tahun ini juga menjadi penyelenggaraan kelimanya Pesta Pora sejak pertama kali mereka menggelar pada tahun 2022 ya, yang artinya festival ini udah masuk ke level anniversary kelima teman Pro 2. Kalau jadi manusia mungkin udah mulai ditanya gitu ya, kapan seriusnya teman Pro 2, tapi kalau Pesta Pora jawabannya ya tambah rame aja. Buat kamu yang mungkin ngincer tiketnya, penjualan tersedianya udah ada di aplikasi tiketing dan juga bank-bank yang terikat dengan festival tersebut ya teman Pro 2. Tapi jangan terlalu santai karena penyelenggara menyebut beberapa kategori tiket juga udah habis, jadi ketersediaannya bisa berubah sewaktu-waktu ya. So langsung aja masukin teman Pro 2 ke wishlist kamu di tahun ini.

Ilma, gue lagi di ghosting nih. Sakit banget tau rasanya. Sakit banget. Daripada galau, mending donor darah aja, Fit. Selain membantu orang lain, donor juga bisa bermanfaat untuk kesehatan kamu. Emang bisa ngilangin galau? Mungkin nggak ngilangin ghosting juga sih, tapi bisa bikin waktu kamu lebih berarti, Fit. Satu kali donor dapat membantu menyelamatkan hingga 3 nyawa, termasuk penderita talasemia, korban kecelakaan, dan juga ibu yang membutuhkan transfusi. Nah, donor darah ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, Fit, dengan syarat kamu memenuhi ketentuan donor dan dalam kondisi sehat. Nah, kamu bisa berbagi harapan sekaligus juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum donor. Jadi jangan biarin galau menguasai hari kamu, Fit. Ulurkan tanganmu, donor darah, dan jadilah pahlawan bagi mereka yang membutuhkan.

0: Coba kau tengok ini dulu, bagus sekali mana, buat video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Masih ditemenin sama Ramadi Jaga malam hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita di penghujung segmen Music and Info. Informasi terakhir nih teman Pro 2, karena setelah 15 tahun dipimpin oleh Tim Cook, Apple sekarang punya CEO baru ya, namanya John Ternes. Dan yang menarik teman Pro 2, perjalanan karirnya di Apple itu udah dimulai 25 tahun lalu. Nah, si John Ternes ini bergabung kalau nggak salah tahun 2001 sebagai Product Design Engineer setelah menyelesaikan Mechanical Engineering di University of Pennsylvania. Jadi dari awal dia emang datang sebagai orang yang fokusnya membuat dan tentunya mengembangkan produk ya teman Pro 2, bukan mengurus angka perusahaan. Karirnya pun naik secara bertahap, mulai dari memimpin tim Hardware Engineering, kemudian menjadi Vice President pada tahun 2013, sampai akhirnya dipercaya sebagai Senior Vice President pada tahun 2021. Selama perjalanan tersebut, Ternes nih ikut mengawasi pengembangan hardware dari berbagai produk Apple, memulai dari iPhone, MacBook, iPad, sampai AirPods teman Pro 2. Salah satu momen penting dalam karirnya adalah ketika Apple memutuskan meninggalkan chip Intel dan beralih ke Apple Silicon buatan sendiri. Nah, Ternes juga mengambil peran ya tentunya dalam pengembangan Apple Watch dan menjadi salah satu sosok penting di balik lahirnya Vision Pro. Tapi yang bikin sosok Ternes makin menarik juga justru gaya karirnya yang lumayan low profile teman Pro 2. Selama puluhan tahun di Apple, dia lebih banyak dikenal karena produk yang dikerjakannya daripada personal brand yang dibangun sama dia. Nggak terlalu sibuk tampil, nggak perlu setiap hari bikin konten tentang pencapaian, tapi pelan-pelan naik gitu ya, sampai akhirnya memimpin perusahaan teknologi paling ikonik di dunia. Dari mendesain produk, memimpin tim engineer, sampai akhirnya memimpin perusahaan yang membuat produk-produk tersebut. Engineering to CEO teman Pro 2, jadi ya mungkin ini pengingat, kalau kamu nggak harus paling berisik buat jadi yang paling diperhitungkan di kantor gitu ya, kadang emang cukup kerja bagus aja, konsisten juga, dan biarkan hasil yang bikin orang ngomong kali ya.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Yo teman Pro 2, kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kali ini kita masuk ke sesi curhat di cerita penutup hari ini ya. Pada malam hari ini kita bakal ngobrolin tentang sesuatu yang sebenarnya deket banget sama kehidupan kita ya teman Pro 2. Tapi biasanya sering bikin bingung kalau misalkan dieksekusi gitu ya. Itu adalah maintain boundaries with your friends, alias menjaga batasan dalam pertemanan. Karena ada satu pemahaman yang kadang bikin hubungan pertemanan tuh jadi aneh ya. Semakin dekat semakin merasa punya akses penuh terhadap hidup seseorang. Nah, teman dekat tuh dianggap harus selalu ada, harus tahu semua cerita, boleh bercanda soal apa aja, boleh ikut campur dalam keputusan pribadi, bahkan kadang merasa berhak meminta sesuatu hanya karena hubungannya udah lama. Padahal sebenarnya dekat itu bukan berarti nggak punya batas ya teman Pro 2. Karena bisa sangat sayang banget sama seseorang gitu ya. Mungkin kamu juga punya teman yang sangat-sangat kamu sayang banget karena dekat gitu. Sekaligus jadi teman curhat, tapi tetap punya ruang pribadi juga penting ya. Dan bisa nyaman ngobrol berjam-jam, tapi ada hari ketika ingin sendirian ya enggak apa-apa sendirian aja. Bisa ngebantu teman ketika kesulitan, tapi enggak selalu punya kapasitas untuk menyelesaikan semua masalahnya. Dan justru disitulah kedewasaan sebuah pertemanan mulai kelihatan nih teman Pro 2 biasanya. Boundary bukan tembok tinggi yang membuat orang enggak bisa masuk ya. Boundary itu lebih ke arah pintu kali ya. Ada waktunya terbuka, ada waktunya pintu tertutup, dan orang yang mungkin menghargai kita itu

biasanya nggak akan ngedobrak hanya karena merasa udah jadi teman dekat. So, pada malam hari ini kita akan bedah kenapa boundaries atau batasan dalam pertemanan bukan tanda hubungan makin jauh, tapi justru bisa menjadi salah satu cara supaya hubungan tetap panjang ya. Karena kadang yang bikin pertemanan awet bukan seberapa sering kita ketemu gitu ya, tapi seberapa nyaman sih kita ngasih ruang satu sama lain nih teman pro 2. So, kamu bakalan temenin dulu satu lagu dari Seventeen berjudul Cheers di malam hari ini. Enjoy ya.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Sintan.
0: Intan, Intan, sini-sini kan dulu, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah, gabung-gabung sama kita di
1: gitu
0: sini.
1: Gitu loh, Tan. Sani, kita duduk.
2: Yaudahlah.
0: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Keretanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan lanjutin lagi pembahasan kita yuk seputar pertemanan nih. Karena semakin dekat sebuah pertemanan, biasanya semakin banyak juga keuntungan yang kita dapat gitu ya. Punya teman yang udah paham sama karakter kita tuh privilege banget teman Pro 2. Gak perlu terlalu banyak menjelaskan ketika lagi bad mood, punya tempat buat cerita, atau mungkin punya orang yang bisa ngingetin ketika kita mulai mengambil keputusan yang absurd. Dan tentunya biasanya punya partner untuk melakukan hal-hal random. Kalau dilakuin sendirian mungkin kelihatan seperti gangguan sosial gitu ya. Tapi kedekatan juga punya sisi lain teman Pro 2. Kadang karena udah terlalu nyaman, kita lupa gitu ya bahwa teman kita tuh tetap individu yang punya kehidupan sendiri. Dan muncullah ekspektasi untuk selalu bales chat, selalu ikutan nongkrong, selalu tahu cerita-cerita terbaru, gosip-gosip terbaru. Bahkan ngerasa tersinggung gitu ya ketika mungkin teman kita mulai punya lingkaran pertemanan lain. Dari sini nih teman Pro 2, hubungan yang awalnya nyaman itu bisa berubah jadi hubungan yang jadinya kewajiban kali ya. Dilema lainnya adalah ketika seseorang merasa gak enak nolak teman. Ajakan nongkrong diterima padahal lagi capek. Permintaan bantuan mungkin diiyain padahal sebenarnya kerjaan sendiri belum selesai. Pertanyaan pribadi dijawab meskipun sebenarnya kita gak nyaman. Lama-lama muncul rasa kesel. Tetapi biasanya sumber masalah justru karena batasan tuh gak pernah disampaikan gitu ya. Nah menarik ya teman Pro 2, menjaga boundaries juga bukan cuma tentang mengatakan enggak aja. Kadang boundaries itu berupa memilih kapan harus balas chat, menentukan cerita mana yang boleh dibagiin, dan menjaga informasi pribadi teman kita sendiri. Atau ya enggak membawa masalah pertemanan ke ruang publik dan media sosial. Jadi suka dukanya jelas banget ya. Punya teman dekat membuat hidup lebih kerasa ringan, tapi kedekatan tanpa batas itu bisa membuat hubungan kamu di pertemanan tuh kerasa berat kali ya, atau janggal teman Pro 2.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar boundaries pertemanan kali ya. Kali ini kita masuk ke pro kontranya, ini perdebatan yang rame banget pastinya. Ada yang ngeliat boundaries tuh sebagai sesuatu yang sehat ya teman Pro 2, karena membuat hubungan tuh tentunya lebih jelas. Ada juga yang ngerasa kalau terlalu banyak batasan pertemanan malah jadi kayak hubungan profesional gitu ya. Mau bercanda takut salah, mau bertanya takut dianggap kepo, mau ngajak ketemu takut ganggu. Pandangan pertama tentunya punya alasan yang kuat gitu ya. Boundary membantu mengurangi asumsi. Kalau seseorang emang gak nyaman membahas kehidupan asmara, gak suka dijadiin bahan bercandaan tertentu, atau butuh waktu sendiri, temen tuh gak perlu nebak-nebak. Batasan yang jelas bisa membuat interaksi tentunya lebih nyaman dan mengurangi konflik yang muncul karena ekspektasi yang gak pernah dikomunikasiin gitu. Tapi kalau kita masuk ke kontranya juga masuk akal teman Pro 2. Gak semua hubungan membutuhkan aturan eksplisit untuk setiap hal gitu ya. Karena kalau setiap interaksi harus memiliki batasan yang sangat rigid, spontanitas dalam pertemanan tuh bisa hilang. Padahal salah satu hal menyenangkan dari punya teman adalah bisa bercanda, bisa ngelakuin sesuatu secara spontan, atau mungkin ngerasa bebas menjadi diri sendiri. Jadi masalahnya bukan ada atau nggak ada boundaries, masalahnya apakah batasannya masuk akal dan apakah kedua pihak bisa saling menghormati gitu ya. Boundary juga punya alat untuk mengontrol teman. Kita boleh menentukan apa yang nyaman bagi diri sendiri, tapi nggak otomatis punya hak menentukan seluruh perilaku orang lain. Misalnya, kamu boleh mengatakan bahwa kamu nggak nyaman kalau masalah pribadi dibagiin ke grup gitu ya. Tapi bukan berarti kamu bisa mengatur seluruh kehidupan teman kamu juga. Ada perbedaan antara menetapkan batas untuk diri sendiri dan mengendalikan orang lain nih teman Pro 2. All this time we've been together.

0: Li, aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman berdua. Kali ini kita masuk ke sesi fun fact nih. Salah satu alasan kita sulit mempertahankan boundaries adalah karena manusia emang punya kebutuhan untuk diterima secara sosial kali ya. Hubungan sosial tuh bukan sekedar bonus dalam kehidupan. Interaksi dengan orang lain juga berkaitan dengan berbagai aspek kesejahteraan psikologis dan fisik. Nah, penelitian besar yang diterbitkan dalam Nature Human Behavior pada tahun 2023 itu menganalisis teman perdua lebih dari 2,2 juta orang dari 168 negara dan menemukan hubungan antara kesepian dengan berbagai indikator kesehatan. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia untuk terhubung dengan orang lain emang sangat-sangat nyata banget ya. Tapi menariknya, kebutuhan untuk terhubung bukan berarti kita harus selalu tersedia untuk semua orang. Disinilah boundaries menjadi menarik ya teman perdua. Kita membutuhkan koneksi sosial, tapi juga kita membutuhkan kemampuan mengatur bagaimana koneksi itu terjadi. Terlalu sedikit hubungan sosial tentunya bisa membuat seseorang merasa terisolasi. Sementara hubungan yang terus-menerus mengurangi energi juga bisa menjadi sumber tekanan ya. Jadi ketika kamu ngerasa bersalah karena nggak selalu bisa memenuhi permintaan teman, rasa nggak enak itu bukan sesuatu yang aneh teman perdua. Otak dan kehidupan sosial manusia emang membuat penerimaan sosial tuh kerasa penting. Yang perlu dibedakan adalah antara menjaga hubungan dan terus-menerus mengorbankan diri supaya diterima kali ya. Fun fact lainnya adalah kualitas hubungan ternyata jauh lebih penting daripada sekedar jumlah interaksi. Punya banyak koneksi sosial belum tentu berarti seseorang tuh merasa benar-benar terhubung. Jadi teman perdua, punya banyak teman belum tentu bikin hidup rame gitu ya. Yang penting bukan berapa banyak nama di kontak kamu, tapi berapa banyak sih hubungan yang gak membuat kamu merasa harus menjadi orang lain. Itu penting banget ya teman perdua. Dan sebelum kita lanjutin lagi, kita kali ini mendapati request ya dari pendengar bernama Aski. Dia pengen request lagunya Wijaya 80 dengan lagunya berjudul Sudah Tahu. So, kalau kamu punya lagu-lagu favorit, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 11 45 1016.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita lanjutin lagi kali ya membahas seputar boundaries nih. Kadang pembahasan boundaries tuh emang terlalu identik banget dengan kemampuan mengatakan enggak gitu ya. Padahal sebenarnya itu jauh lebih luas, teman Pro 2. Boundary tuh bisa muncul dalam bentuk waktu, dalam bentuk tenaga, informasi, ruang pribadi, bahkan cara seseorang pengen diperlakukan. Contoh sederhananya, kamu punya teman yang suka nelpon tengah malam karena pengen cerita. Masalahnya, kamu punya rutinitas tidur dan besok harus kerja atau mungkin kuliah gitu ya. Boundary dalam situasi ini bukan berarti memutus pertemanan. Bisa aja kamu membatasi jam komunikasi karena pengen menjaga waktu istirahat. Ada juga boundary dalam hal finansial. Pertemanan sering membuat urusan uang tuh menjadi agak sensitif kali ya. Bayarin dulu, pinjam dulu, traktir dulu, lalu tiba-tiba lupa aja ngembaliin. Nah, kalau berlangsung terus-menerus, masalah bukan lagi di nominal ya teman Pro 2. Ada rasa gak dihargai yang bisa menumpuk, dan menentukan batas dalam urusan uang justru bisa mencegah konflik yang lebih besar. Kemudian ada boundary juga nih dalam informasi pribadi. Gak semua cerita yang kamu dengar dari teman boleh masuk ke grup WhatsApp ya, belum lagi ke Instagram story atau mungkin bahan bercandaan tongkrongan. Menjaga privasi teman adalah bagian dari menghormati hubungan. Dan ada juga boundary emosional. Teman boleh menjadi tempat bercerita, tapi teman bukan berarti harus menjadi satu-satunya tempat seseorang buat menggantungkan seluruh kebutuhan emosionalnya. Ada batas antara saling mendukung dan menjadikan satu orang sebagai satu-satunya penyangga hidup ya teman Pro 2. Jadi itu penting banget nih. Dan sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita kali ini, kita mendapati request ya dari pendengar bernama Lara. Dia pengen request lagunya The Script yang The Man Who Can Be Moved. So enjoy pada malam hari ini teman Pro 2.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Halo teman Brodo Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Brodo.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, dan kita lanjutin lagi pembahasan kita ya. Karena mungkin ini bagian yang paling sulit, kita udah tahu nih pentingnya boundaries pertemanan tuh kayak gimana. Tapi prakteknya biasanya agak sulit ya, karena dalam kehidupan nyata, menetapkan batas tuh bisa kerasa canggung banget. Takut dianggap berubah, takut dibilang sombong, takut teman tersinggung, atau mungkin takut hubungan jadi renggang. Nah, salah satu cara yang lebih realistis adalah mulai dari batasan yang spesifik. Daripada membuat pertanyaan besar tentang hubungan, lebih mudah menjelaskan perilaku tertentu yang membuat kita gak nyaman gitu ya. Misalnya soal waktu, privacy, uang, candaan, atau mungkin komunikasi. Semakin spesifik masalahnya, semakin kecil juga kemungkinan pembicaraan berubah menjadi tuduhan personal. Kemudian, konsistensi juga penting banget teman Pro 2. Boundary yang berubah setiap kali kita merasa gak enak akan sulit banget dipahami sama orang lain ya. Hari ini nolak, besok menerima karena takut mengecewakan. Minggu depan, ya kembali kesel lagi karena ngerasa dimanfaatin. Pola-pola seperti ini akhirnya membuat kedua pihak bingung kali ya. Yang juga penting, boundary juga harus berlaku dua arah teman Pro 2. Kalau kamu ingin teman menghormati privasi kamu, privasi teman juga tentunya perlu dihormati. Kalau misalkan kamu pengen punya waktu sendiri, kamu juga perlu menerima ketika teman membutuhkan waktu sendiri juga. Dan jangan berharap semua orang akan langsung nyaman dengan perubahan batasan. Ketika sebuah hubungan udah terbiasa dengan pola-pola tertentu, perubahan emang bisa kerasa asing ya. Reaksi seseorang terhadap boundary juga bisa menjadi informasi tentang kualitas hubungan tersebut.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Halo, duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Gak kerasa Rama udah nemenin kamu kurang lebih 4-5 jam ya teman Pro 2 di malam hari ini dengan beragam obrolan. Dan dari awal sampai segmen akhir pada malam hari ini ada satu benang merah yang sebenarnya sederhana ya. Pertemanan yang sehat tuh bukan tentang seberapa besar akses seseorang terhadap hidup kita, tapi tentang seberapa baik sih kita saling menghormati ruang masing-masing. Ada masa ketika kita sangat sering banget ketemu, ada juga masa ketika masing-masing sibuk dengan pekerjaan, kuliah, mungkin pasangan juga, belum lagi keluarga, sampai kehidupan pribadi. Frekuensi komunikasi itu bisa berubah tanpa otomatis menghapus kedekatan ya. Justru kemampuan menerima perubahan itu yang biasanya membuat hubungan jadi lebih realistis. Kita juga perlu menerima bahwa teman itu bukan properti. Teman boleh punya teman lain dan teman boleh punya prioritas lain. Dan apapun itu ya teman perdua, kita juga punya hak yang sama pada dasarnya. Dan pada akhirnya menjaga boundaries bukan tentang membuat hubungan menjadi dingin kali ya. Justru tentang menciptakan ruang supaya dua orang tuh bisa tetap menjadi dirinya sendiri tanpa merasa harus kehilangan identitas demi mempertahankan hubungan gitu ya. So, Rama pamit dari Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Terima kasih yang udah mendengarkan. Tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, selamat beristirahat.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah. Lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana. Seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai. Cabut charger setelah selesai digunakan. Lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.

0: kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: celaka aku kalau kayak gini. Makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no!
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dan

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Rabu tanggal 2 September 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Publik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 3 September 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, para pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, satu doa sering kita baca dan banyak umat Islam bahkan termasuk anak-anak sudah menghafal doa ini. Doa itu ketika kita bangun tidur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya membaca doa ini dan merasakan dan menghayati, menarik perhatian saya. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Apakah saat kita tidur iman mati? Karena bahasanya bangun dari tidur, tapi mengapa disebutkan kata menghidupkan sesudah mati? Mengapa tidak ada kata alhamdulillah yang membangunkan sesudah tidur? Kenapa ada kata hidup dan mati? Yang membuat saya penasaran untuk mencari tahu, apakah betul kita saat tidur benar-benar mati, benar-benar dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sementara? Dan apa kaitannya ketika kita pun tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut? Berarti kita sudah mengucapkan dengan nama Allah aku mati. Bismillah amut, bismillahi ahya. Ini doa sebelum tidur. Dan bangun tidur pun tetap dibawa bahasa hidup dan mati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Sambil saya terus mencari tahu, apakah betul, apakah benar sepanjang hari-hari kita, usia-usia kita, setiap malam kita tidur, apakah benar kita mati? Membuat saya cari tahu sampai saya bertemu dengan sebuah hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa'afani fi jasadi wa'adhina li bidhikri. Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Wa'afani fi jasadi, diberikan afiat di badanku. Wa'adhina li bidhikri, Allah mengizinkan saya untuk menyebut namanya. Berzikir, bertaat.
برأرتي قالوا داري حديث سيدنا علي رضي الله عنه الحمد لله الذي رد إلي روحي أدى رواية علي روحي كم بالك أن روحك برأرتي سبنتارا روح كيتا كمانا منابا أدى بحاسة روح كيتا كم بالي الحمد لله ينطلع كم بالك أن روحك di hadis yang sebelumnya menjadi salah satu doa bangun tidur alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Ini bahasa di hadis Ali radhiyallahu an adalah hidup ruh kita kembali. Berarti saat kita tidur apakah bisa dikatakan dan diyakinkan sementara nyawa kita dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, membuat saya terus menggali dan mencari. Barangkali dalam doa atau hadis-hadis Rasulullah SAW atau ayat-ayat yang bisa memberi petunjuk. Ternyata saat saya membaca Al-Quran menuju bacaan rutin dan khataman, saya melalui sebuah surah bernama Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 42. Ternyata di dalam ayat itu jawaban yang selama ini saya cari, jawaban yang saya selama ini ingin tahu, kemana nyawa kita saat kita tidur. Mengapa ada bahasa hidup sesudah mati? Mengapa ada bahasa ruh kita dikembalikan oleh Allah SWT ketika kita bangun tidur? Allah sudah menjawab dengan jelas di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Mohon para pendengar simpan, belajari, dalami, kalau boleh hafal. Dan bagaimana indahnya ayat ini yang bisa menyadarkan kita dan juga menjadi sebab petunjuk untuk kita selalu tidur dalam keadaan insya Allah mendapat keridha Allah SWT. Karena bisa tidur kita bisa menjadi tidur yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

صدق الله العظيم. ستياب تيوايا تدور، الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله mematikan setiap jiwa ketika sudah ditetapkan kematian. Allah memegang nyawa orang yang mati, dan juga Allah memegang nyawa orang yang tidur tapi belum mati. Ketika sudah ditetapkan kematiannya, dipertahankan nyawanya. Makanya banyak orang dibangunin subuh, dibangunin pagi, sudah tidak bangun lagi karena sudah mati. Tapi yang masih punya umur, dilepaskan nyawanya. فَيُمْسُكُ الَّتِي قَضَ عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Yang masih ditetapkan umurnya, masih punya sisa umur, dilepaskan nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk waktu yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Ini beristiwa setiap malam. Bayangkan, beristiwa ini setiap malam terjadi. Makanya Allah mengakhiri ayat ini, Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, bagi orang-orang yang berfikir, menggunakan akalnya, menggunakan fikirannya. Aduh, aku setiap malam dicabut nyawaku oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, nyawanya yang dicabut sementara mampu bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nikmati tidur yang indah dalam keadaan wudu dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita bangun, kita ingat ayat ini, kita masih termasuk hamba yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan umur, dan kita belum menjadi orang yang dimegang oleh Allah subhanahu wa ta'ala nyawanya selama-lamanya. Karena di setiap dicabut nyawa kita sebentar pas kita tidur, bisa jadi dipertahankan nyawa kita selama-lamanya. Makanya begitu kita bangun, kita ingat, Alhamdulillah masih punya umur. Makanya ucapkan doa ini dengan rasa indah sedalam-dalam hati. Alhamdulillah الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu luar biasa singkat umur kita. Makanya bahagia seorang hamba yang panjang usia, baik pula amalannya. Seburuk-buruk hamba yang panjang usia tapi buruk amalannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nikmat umur, nikmat menurut saya menjadi modal besar untuk kita gunakan dengan baik atau salah guna, terserah kita. Tapi ketika kita salah guna, jangan salahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memberikan kebebasan, inilah jalan ke surga, inilah jalan ke neraka, terserah kita milih yang mana. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Segala sesuatu, sekecil apapun dalam kebaikan, pasti dapat kebaikan. Sekecil apapun dalam keburukan, pasti mendapatkan keburukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan maha kasih sayang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala dosanya, dan dijadikan sisa umur kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan bahagia, dan menjadikan sisa umur kita lebih berguna daripada yang sudah lalu.
آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Nong, mengkainan ge, ibu harap ngobrol. Merene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin baik, ambikan diurusi laki. Si Nongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Temen-temenku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, arep sekolah sih tinggi apa juga. Balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodohakan karo anake Pak Eko ko.
1: Tapi,
0: wes oleh kiosing gede amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, si remalah ya.
1: Wes. Pokoknya mah, tapi
0: nurut baik karo ibu.
1: Pokoknya gak mau bu, aku gak mau. Aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2, bareng aku Sarah Ganevi. Gubernur Banten Andra Soni meresmikan pembangunan infrastruktur daerah irigasi di Desa Tegal, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang. Pembangunan irigasi ini dilakukan sebagai langkah strategis pemerintah provinsi dalam memperkuat ketahanan pangan serta mendongkrak produktivitas sektor pertanian di daerah.

0: informasi selanjutnya, Tomopro 2 Timnas Basket Indonesia tergabung dalam grup F putaran kedua prakualifikasi Piala Asia 2029 bersama Malaysia, Thailand, Mongolia, Fiji, dan juga Hong Kong. Memperebutkan 4 tiket menuju kualifikasi Piala Asia 2029 dan putaran kedua. Kualifikasi Piala Asia 2029 dijadwalkan dimulai pada 23 November sampai dengan 1 Desember 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, film Laut Bercerita terpilih dalam kompetisi utama Busan International Film Festival 2026 sekaligus menjadi tempat pemutaran perdana film Laut Bercerita. Film arahan Yosef Anggi Nun itu bersaing dengan berbagai film internasional lainnya untuk memperebutkan penghargaan film terbaik.

0: Sekian Info Pro 2 pagi ini. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2. Udah di hari Kamis ya, di tanggal 3 September 2026 gitu ya, teman Pro 2. Jujur aku keingetnya hari ini hari Rabu, padahal Rabu adalah kemarin. Sekarang hari Kamis ya, teman Pro 2. Gak kerasa sekarang tahu-tahu udah hari Kamis ya. Yang bentar lagi weekend, teman Pro 2. Ini jadi bisa jadi salah satu motivasi kamu jalani aktivitas hari ini biar makin semangat, kayak ayo sebentar lagi weekend gitu ya, teman Pro 2. Sambil menemani kamu beraktivitas bareng sama aku, ditemenin ya Sarah Ganevi, teman Pro 2 di Pro 2 FM Banten.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Matiin HP dulu ah.
3: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
2: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
4: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

siapa sangka? Kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional

Halo Bro Dua, sekarang aku mau kasih tau kamu untuk perkiraan cuaca ya di hari ini kayak gimana, pagi hari gimana, siang hari gimana, pokoknya sampai dini hari lah ya teman Bro Dua, karena ini mau aku spill dari BMKG sendiri untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini ya, di hari Kamis tanggal 3 September 2026 teman Bro Dua. Kalau dari BMKG ngasih tahu di pagi hari ini di Banten bakal cerah berawan hingga berawan teman Bro Dua. Di siang hari di Banten bakal didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan yang bakal turun di Cibeber dan juga Sobang. Sedangkan malam hari nih ya teman Bro Dua, ini lumayan ada potensi hujannya cukup banyak ya. Jadi di malam hari di Banten bakal didominasi dengan cuaca berawan dan berpotensi turun hujan ringan untuk di daerah Bojong, terus juga Labuan, Jiput, Mandalawangi, Cisata, Carita, terus lanjut ke Pulau Sari, Lewidamar, Bojongmanik, Cibeber, Sobang, Lebak Gedong, dan juga Cirinten, teman-teman Pro 2. Jadi potensi hujan di malam hari ini banyak banget ya, cukup banyak teman-teman Pro 2 di hari ini. Sedangkan untuk dini hari di wilayah Provinsi Banten ini bakal berawan teman-teman Pro 2. Itu untuk perkiraan cuaca hari ininya. BMKG ngasih peringatan dini nggak sih, Sar? Ngasih teman-teman Pro 2. Jadi kamu perlu waspada potensi tinggi gelombang ya, 2,5 sampai 4 meter ini dalam kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak teman Pro 2. Jadi itu untuk perkiraan cuaca hari ini dan juga peringatan dininya teman Pro 2 untuk kamu yang mungkin ada aktivitas ke daerah-daerah yang tadi aku sebutin berpotensi turun hujan ya, hati-hati ya teman Pro 2, dan kamu juga jangan lupa untuk sesekali cek-cek update dari BMKG.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Gitu Pro 2, pagi-pagi aku udah dicetin sama admin ya Pro 2 untuk share, jangan lupa kasih tahu ke teman Pro 2 ya di pagi hari ini, di hari ini udah bisa ngambil BIB. Udah dari kemarin padahal udah aku infoin juga ya teman Pro 2, jadi aku juga mau spill lagi di hari ini, ngasih tahu kamu juga kalau kamu yang udah daftar RR Fest Lelarian 3 gitu ya, ini udah bisa ngambil nomor BIB-nya hari ini sampai tanggal 5 nanti teman Pro 2. Jadi misalkan kamu udah daftar terus nunggu nih email, aduh kok gak ada email, gak usah teman Pro 2, langsung aja datang ya, karena udah bisa diambil nanti di jam 9 pagi gitu ya sampai jam 9 malam di kantor RRI Banten teman Pro 2. Dan untuk 50 sampai 100 orang pertama ini berkesempatan mendapatkan kuota 5G gratis teman Pro 2, dengan syarat kamu harus udah punya KTP dan KTP-nya wajib dibawa, terus juga wajib bawa HP dan udah support untuk jaringan 5G teman Pro 2. Terus yang terakhir syarat dan ketentuannya adalah kamu belum pernah menggunakan kartu XL Smart teman Pro 2, itu mau XL, Access kalau enggak Smart Friend gitu ya, belum pernah pakai 3 itu teman Pro 2. Itu untuk syarat dan ketentuannya. Wah, ini udah beruntung banget, laki banget gak sih kamu teman Pro 2 yang udah daftar gitu ya RRI Fest Lelarian 3, udah fun run-nya gratis, berkesempatan dapat kuota 5G gratis juga, terus nanti pas acara berkesempatan dapat door prize juga. Wah, ini enak banget sih ya teman Pro 2. Nah, misalkan kamu nanya, Sar, gue udah daftar tapi gue kerja nih, tenang aja, kan dibukanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam gitu ya teman Pro 2. Terus kalau kamu nanya, gue bisa mewakilin teman gue nggak untuk ngambil nomor BIB-nya, atau gue diwakilin teman gue untuk ngambil nomor BIB, bisa teman Pro 2, nanti tinggal sebutin aja nama lengkap yang kamu daftarin waktu ngisi form ya, nanti dicocokin sama data yang ada. Kalau ada nanti kamu bakal dapat nomor BIB-nya untuk kamu dan teman kamu gitu ya. Pokoknya yang nitip-nitip bisa lah, yang penting udah daftar di Google Form-nya teman Pro 2. Jadi yang mau ngambil nomor BIB udah bisa mulai hari ini sampai tanggal 5 September nanti teman Pro 2, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam di kantornya RRI Banten.

Tom Pro 2 udah masuk di Spada Pilih Lagu Kamu karena udah jam 7 ya. Tom Pro 2, aku juga udah bikin polling vote-nya di Instagram Pro 2 Banten di story ya. Tom Pro 2 di pagi hari ini aku nge-battle antara Dua Lipa, terus juga Sienna Spiro dan juga Olivia Rodrigo. Tom Pro 2 yang harus kamu pilih satu di antara mereka bertiga. Jadi